0: Odoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi topiumanan.
1: Kawasan nogi magano Hurix gamat ubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakaday monginggan ikodon om oluo tantalogukan.
0: Wah, awasi topiumanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, pharmacy om kadait ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: Kopi pesan tapi Malaysia medani abal tadi bodo ngus sebab diti pengkafa sondok kopi san kaidasan pagun sabah JKNS ohang manamong binuzu kepotongob kuma katangkapan kohian do hanta virus aid nestan global. Menabasi patunudino datu Dr. William Kotulis penaun openhian topio do montok mahikozo do konunu nopo kes an oihaan tersikap supaya kemungiho ketundaan do kopi san aid gontop takabas. Tinubungi Dr. William dok pabalan kapas pinapazu ketempuhusan pementangan dari dimohon yang pogun Tun Musa Aman Id Istana Sri Kinabalu. Untuk penagi dihom nabawa sidatu Dr. William kagenan kaidasan di Sabah kakal ki kopokianuan do kopemuangan binakas kelaja i poin huwat. Hobi no kozo montok kelaja upisol pengusapan taba no sompana kalai upisol pengusapan. Kinumbur kotuli kibau pain sandat babay na ditikakal au kagenop mentok papaumpos kapakyonan katainan kaidasan itpatangkot pagun. Om kazuzubatin po bayno pakito ay so kopya dengan dovina kaskalaja iaindamaan om aukano papatindoy kabuon mentok timpu tanau. Minanay mo sabah dok tembuzan di Tengku Makota Pahang, Tengku Hasanal Ibrahim Alam Syah. Imamuan do ekspedisi Makota Bonyo mentok tumakad nuhu na balu. Kenaikatan disidoy simnakay do kapal tumuhud epat aiso-aiso susumangod Davan di Raja Malaysia mentad pangkalan teko lolokiton Davan Kuantan tinay mo di montili kotundaan kemohokan kobu on spot om ekonomi kreatif Sabah Datu Nizam Abu Bakar Titingan imobi dok perintan pogun di kuang hobi jam ko iso 4 menit tahib tengadaw konyab komentilian kausinan pisampuvan om kepelintan pogun bay na ditiit pibasan montok monoihi do datah teko kapayhan kagumpit kapakyonan 44 piatus asil Sabah. Nabas ipantili itko pisanungan menteli Sabah Sarawak Datu Mustafa Sakmud. Kapayhan diho pabantaon mentok magyum formula tabasi kozo mentok kaponjunan kapakyonan ipainsuang itko undangan. Tapi naikong aping kakan ditiabal tadi bodong usufab diti inuhu di Miriam Aji mentad bogisan berita ahwal semasa pinadahin dit bos kadesan di Louis Jalin kopi pesan tapi Malaysia medani.
1: Apal Tony Bo tarau baino.
2: Ketahuadan anangan zo di Nova Vanu.
3: Ketahuadan mikot vago deti damin ku kyo.
4: Ketahuadan minikot de hotel dagai.
5: Pobosno do ketahuadan. Kumadin isay nopo om sosongyan nopo timpu tantu no do kanangan kodo tuhun sengyan mo bosko do kotohwadan kotohwadan mantadagay in Radio Malaysia Sabah VFM pasahimbahan mo skadazan do ikot finasi.
6: Odoy, ikodon lagu.
7: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
6: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
7: Kawasan ogi megano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
6: Wah, awasi tepi manan. Kawasano satu rumah satu botol Hurix gamat.
7: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

kebersihan ku mada zuta binai. I kesibatan do tarau diti, penandakan toko do tarau tegazo do kamatan. Mamason zuk mada ozu savia vita binai, i sodu tai kai somok. Mamau hivan kamu haingan, kamu hakan, tangahana, i nombo konopo. Kotabian, am konsikan tarau tegazo do kamatan. Kami penogi ikobian datarau tegazo diti. Kinangol na iti huzo, kumuhi istoko nopo na ginabo.

0: Odoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Menakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

Tapi naik kami kana hozo no otako hozo sugando ikamatan ka di Geoffrey Cole miampai kino bangan mega di Cosmas Jean i Betsy Michael Adolf Jamit Anastanislaus minami sugali ahana vokon i huminozo do sugando ikamatan om lagi hozo mantari pidikanaya itando nekot tadau tagazo. Mentok apa ya? Nampaknya jam kawahu, pat ngeperam tahu minit nanti. Dah dong sebab ibu pengen tahu. Ikan apa di jam kau sejam dong sebab itu. Mampai kau tempat kalau jadi gay kau ni. Ipa ing tonda no bawa ing dari ti idum panganku. Pengko penga. Kopi pesan kau madi Maria Jakim, Joseph Golombo, awan kehivan kau madi John Tati, Dehoid Kampung Langkawit Papar, mikan kau madi Lucia Tati, Florence Boyjol, Joseph Potilu, Itia tambah toko. Iyo, beng ngandau titi. Mana gimana kemari Yunggun, Imne Gansing, Red Devil, Teko Ed, Mario Sumarundim, Albert, Richard Binginios, Ellis Shirley Lim, ingkane kemari Lucy Doyo, Helen Yong, Florita Kinajil, Makiki dong ngawi do Sabah VFM, kopi pesan kemari di Suta Insanan. Mana gimana kemari Sabia vi makikino i TikTok do Sabah VFM kopi pesan dong sebab kemari dia zu am nagi mazaid Facebook kopi pesan nagi kemari dia zu nagi mentad i WhatsApp no ait kungan ditinu di kopi pesan insan pagu kemari dia zu tin sana no potohanan temu mo miampai da gaida i da Sabah VFM am kotohanan itu moi mo manakodung do kosahimban to kodi nagi mogi susuwe kosahimban da i Sabah VFM diti. Dari tapi naik kau ngapik karena mungkin awak hozo tadi Maria Tati Omis Guntingan yang aitan do pasonku.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran sama.
4: Yana Barnu ala bana.
5: Itu siapa pandai.
6: Yana Bar dinakan dong lupa mengkale seran sama ala bana.
4: Minggo ko tu.
7: Nah. Nah. Ah.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan asal jokiti kurung-kurung.
6: Ling tuturan sama.
8: Bingo ko.
0: Labana.
8: Delah dendo.
4: Dinakan. Bana.
10: Kalempat warisan budaya sama manuk-manuk lembuk pun dinakuan doa pun teturan ni boy sinusun makali nekam manuk-manuk lembuk pun dinakuan doa pun kalang sama daun-daun betiru maino pedebau. Manuk-manuk lembukun, minat kuat doa pun.

Assalamualaikum Dinakan Yana Abar. Salam berdinakan, salam serbu atai. Ya, macam aku. DJ Fatin, setemu kita dia panggil ke mop tu tak siaran sama Al-Banata 10 bagi bulan Mei 2026. Talau lasa yang nak berdinakan. Nah, ko dokon betah banana aku ni. Yang tu ngoko konti tu. Jadi alhamdulillah betiru dengan kesempatan. Nah, begitu nak dinakan sibuk-sibuk ko. Jadi betiru lau lasa. Rokam yo kita unsek man bobo fabaran ko pandai agan. Tak jam 3 ngabut jam 4 ke mop kita unsek man ngarip-ngarip ko pentah jam 5 kita unsek mana abar-abar yang melat kok pun pasok tak segmen menek-menek lagu dokon bioso ngabut jam 6 ke muap. Jadi terima kasih untuk semua dinakan yang kakak lagi bersama kok kami setia menek kami. Ha, kok terima kasih kok dinakan boleh mengkali kami tahu RTM klik amun nyaun yaneh nya tekale radio awal kali kami tak RTM klik. Jadi terima kasih no dinakan ketemu lagi kita betiru ko sibuk ngatur konsert 80-70 mampu pitumpuk betiru sampai ya neh minggu munda kang dong kemengari dinakan semua-semua dijepatin jo barang dinakan bang dinakan. Jadi terima kasih no. Jadi tadi nakan yang sedang dia pelanan palap-palap mau cerita palap-palap dinakan. Juga keselamatan selalu, juga keselamatan. Keselamatan yang paling penting dinakan, keselamatan tanggungjawab tiba semua. Terima kasih tak dinakan yang hendak bersiaran tak TikTok. Ini rajin banang hendak TikTok kami setiap laut. Terima kasih dinakan. Jadi sian-sian mau kerja, palap-palap mau kerja kok tak pukul tak jam teluh 10 minit kamu wap. Jadi ada komioso kamu akan bersama ke aku teluh jam. Jadi sebagai panduan nak muslimin kau pandak muslimat tiru solat fardu asar ya no ta jam telu telumpuk 5 minit ke muap. Jadi semoga semimon pengkale betiru benunan kesihatan kedekan hatai yang ada pinggo-pinggo betiru lolasa ka kok betiru lolasa jam 4 ke muap kang. Kita kan nak berpantun. Jadi sian-sian ingin membuat pantun boleh membuat pantun ta WhatsApp, ta TikTok, boleh telefon kami insyaallah kang buka ku talian mudah-mudahan dengan lain no dinakan. Cuaca betiru kang bawa ku petekok ku paparan cuaca lepas kita mekale azan asar. Jadi semoga semimon senang hatai ko jaga kesihatan dinakan. Terima kasih menek kami ko. Jadi semoga semimon senang hatai menek kami sebagai tungan tungan dinakan berdayak. Jadi semua-semua kita berdaya kekal lagi kita dalam segmen buat-buat khabaran kok pandai ya kan. Jadi berdaya dok kita kena buat lagu sini kita buat lagu buat berdaya kok lagu lekat taruh dah Haji Sawang manuk-manuk lembukun betapa nanonya ngogo kawin kok silam salam DJ Nut betul kok salam jo tukang boleh insyaAllah. Betul kok salam ke pantun ke tapi sebenarnya betiru laulasa berpantun. Jadi mungkin boleh menteko salam tapi diam-diam ya ne diam berpantun. Yen abar dinakanku tak tawau aku tu mitu. Begino kok dinakan. Jadi kang insyaallah jam 4 kemuap kan tak segmen kedua kita akan berpantun. Jadi budak dok kita kok lagu lekat tak Zulfikar kisah kasih. Kasih ti sementara tak siaran sama. Alabana.

0: Tetengah Selang China Selatan, Undembuak Pulau Malaysia Ampun, Yono Pulau Layang-Layang. Dengan kira-kira 200 km lekat Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang ngeruo di bahagian lekat Kepulauan Spratly anu kenawal oleh Angkatan Tentera Malaysia untuk menjogo keselamatan kopan kedaulatan negara. Tak tahun 1920, Pulau Layang-Layang cuma terumbu karang anu petenab amun buek gabak kopan peluak amun buek rang. Malaysia buai jobge nangun tambak ungus kopan kejadian Pulau Layang-Layang Pulau Sebana. Lekat 1943, tentera Malaysia buai tenagu tak Pulau Layang-Layang sebagai atak ketekuan Malaysia. Betiru Pulau Layang-Layang bengen landasan kapal terbang, radar kopan pengkalan tentera untuk melindung kawasan strategik tu. Pulau anu asal ni cuma dembuak terumbu tupan tenuntut oleh Vietnam, China, Brunei, kopan Filipina kerana penyesuaian bengen hasil semula jadi dukun kok gas asli, fosforus, miselan kopan hasil marin. Kedaulatan kawasan Malaysia ngek kok sekadar tak petah tapi ian anu sanggup tanggung di kopan petahan ti.
1: Semiran paling penghabisan dinakan bekerja udara anu alap besemo soro pelik kopan memanuk mandi tak soang besemo kekuri tak umo ngogo gua kopan nakat pulut atau mandi tak sedi delaut besemo bangan keluarga ko sese dinakan kemen itu yang mungkin terso lagi lek dinakan sekirone dinakan yang menjogo kelawaan khazanah semula jadi anu bekerja terso le dinakan do. Perguan tinu dinakan ke Pulau Rotinu alam persediaan insan pantai Ingo Kiteru.

0: Tuntutan siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM tak ninggo ninggojo engko RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik
1: rtmklik.gov.my engko pan aplikasi RTM klik
0: TV 1 TV 2 saluran oke berita RTM sukan RTM ko TV 6 ko mengkale nomor saluran radio RTM tak ninggojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.

0: Terima kasih kena mekale siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu kopan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau ne.
3: Allah

0: Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjian sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Kami ngergoan kesetiaan dinakan tarus mengkalai Sabah VFM
2: Karan sama.

terima kasih dinakan kakalengum kaleseran sama anak banak kakalegi. Setia kok kami itu terima kasih sini alhamdulillah. Kita belum kali azan asar jadi selamat nuna yang solat fardu asar untuk semua anak muslimin kok pan muslimat. Jadi kakalegi kita dia segmen bawa pabaran kok pandai ya kan. Jadi betul aku pabaran.

Amaran tu peneluak ngabut, kulimo kemuap betiru. Jadi tungan ni pedalaman sepitang tenom Beaufort, Nabawan, Keningau, kapan demilak tambunan, kapan demilak pantai barat, yono tak terpapar, Putatan, Pinampang, Kota Kinabalu, Tuaran, Kota Belud, kapan demilak tawau, yono tak tawau, kunak, kapan tak kudat. Jadi untuk semua dinakan palap-palap, kau mau kereta palap-palap, sen-sen menik mutu, mudah-mudahan pun semua dinakan benuanan keselamatan, kau nilindungi. Jadi beno kita dinakan, kau lawe panas, bana. Jadi alhamdulillah, tiru kok uran, mudah-mudahan uran ni uran yang mau berkat untuk kita semua. Jadi kang jam kemuap kita akan masuk tak segmen kedua, segmen berpantun. Jadi boleh membiak pantun tak TikTok, WhatsApp kok pembeli telefon kami. Jadi terima kasih untuk semua dinakan, jaga kesihatan juga diri, sian-sian nak diem pelanan, mudah-mudahan selamat tekom rumah kepentungan tak tungan yang anu ni tuju. Terima kasih yang hendak kami bersiaran tak TikTok setiap lau tak Sabah VFM kok pandin akan boleh kali kami tak RTM klik. Jadi kali ada kiti kok lagu-lagu lekat tak Ita tak dia jambatan kayu. Lepas tu kita akan pasok tak sembangan berpantun, berpantun-pantun kita bertiru. Jadi kakak kali siaran sama alap panah.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap,
1: banap, banap.
3: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
4: Untuk kam, kami mitu.
5: Dinakan, itu kam mekale siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
4: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

0: Terima kasih Dina Khan, kakak lagi menggali siaran sama Alap Banak. Kakak lagi bersama aku Jija Fatin. Jadi terima kasih kau ikut semua Dina Khan yang setia bersama kau kami, buinutan kami bersiaran. Lekat jam telu ngabut nak bertiru tak segmen kedua segmen berpantun. Jadi pantun lekat tak muna kapang kok. Jadi Dina Khan boleh membiak pantun tawa WhatsApp ke pantak TikTok kami dokong biasa, boleh telefon kami. Insyaallah kok sini ngendak ku meluar kok uran. Mudah-mudahan uran tu uran yang mo keberkatan rahmat untuk ti semimon. Madina kan. Jadi boleh telefon kami talian kosong bawa pitu di kau 25 siam di kau. Kau pun boleh ngechat kami tak kosong di kau siam kosong pitu bawa pitu. Wow, jaga kesihatan ni nak kan. Jadi cuaca tu sansau panas ko. I pergi kemuap gitu ko sikot noran tapi yang nyampe alhamdulillah ni apan panas bana ko dokon lawe. Musim mangga no kita ko jomo iko bana no. Yang tu ngendok mangga iko no jomo dagang mangga. Hai cerita pasal mangga Sabtu jadi eno kok lawe panas jadi tiru uran ko pantun bana AI summary uran ngaran tubuh daras kok maksud alhamdulillah jadi yang pan mudah-mudahan uran tu jogo-jogo lah ko kiti dong kekuri uran namun buli peranake niwasan mana niwasin mengendak bana peranake ko uran lagi yang lagi kilat lagi dong no kekuri uran jogo kesihatan. Jadi mitu yang si akan marah kutu, yang si a pun si akan marah kutu. Yan kacap ah. Okey, alhamdulillah di kau rahmat bana apa maksud di kau rahmat kok. Aino peturun uran londos syukuri betabana nonya boy uran ko bana. Lawe no kon minggu pase ko ano kon panas bana ko di ambon poso eno te dugaan ko dugaan ujian ko pancabaran yan pan kiti yan eh sentioso berterima kasih lah atas yan pan ajal ujian ko susah ti yan pan semimon kata Allah Subhanahu Wa Taala ngejadian kiti jomo gagah. Jadi bosoku pantun nak berpantun kiti ngono si pantun kata muna kapang. Assalamualaikum di. Begitu pantun ka muna kapang. Setiap sensaung berdagang tak kantin. Lau Sabtu ko Ahad kantin cuti. Ngintam kami tadi Jefatin betabanan yo nonya bekunti. Ni yang kau nak kak Muna sibuk aku ngatur konsert kak Muna kok pantun ke dong ngogo aku tak pekan tuaran pesinggah aku tak kampung terayu tekono musim uran amun luman dong lupo mo payu bana kok yang ni sesomono kiti ngingat amun luman dong lupo mo payu kok pantun jiwang tu dek uran londos kok beriu tapuk aku tak ruang tamu tekale ku sorono bang tak radio oyo banang ataiku bang ingin setemu. Terima kasih dia muso pantun kak Muna kapang maku serasi kita di ruangan Raida Banda. Insyaallah terima kasih kak Muna kapang agatku lagi pantun kata Dina Khan. Kau onna tu menelepon sian kan telepon tu. Hello, assalamualaikum Dina Khan.
1: Waalaikumsalam Patin, selamat kemuap.
0: Nah kau mau ya nabar selamat kemuap. Uran.
1: Uran ni akan basek jambu. Sajuk lambadan.
0: Ai basek jambu le.
1: Basek jambu ni kan.
0: Oh niak ngini boleh lagi buat balik kah? Jadi boleh jo teh ah. Uran rahmat teh tu kau mo ah. Alhamdulillah.
1: Anu kau panas habis tu sajuk lambadan.
0: Bana kau. Jadi ni aku bantun betiro kau mo.
1: Boleh pantun ni kan. Itu pantunnya ya, boboa. Aduh kok ah.
0: Yenne.
1: Aduh. Tanam pria tapasu oyo. Daun supaya tanang, daun ne kuning, buah ne eko. Kadang-kadang jomonya pesoyo, nak bulit nemuan komo tapasar oyo. Pantun kedua, Leman kami Pantai Sebandar ini mau jambu seluruh serangkai. Eko no jomo tebanggaku, mungkin itu no tua tate. Patut ketelu dengar kan?
0: Yang lagi, boleh.
1: Un panak nepolodo tua tak moto, misal kam teo tak moto, komo tetapnya lupo. Patut keempat, nekon ngo punai meleang ni, ingkon sibo terus tak parei. Nekon ngo ate komo sayang, nekon moto terus tak ate. Ejokan aku untuk pengkali semon. Salam pebiak, salam dinakan. Mudah-mudahan doga ano berminat-minat siaran sama. Nukon komo, nukon kelab sabak. Salam salam dinakan. Nopling lagu joko.
0: Lagu nian.
1: Dikasih teh.
0: Toko miosono teh.
1: Untuk waktu. Mengayatilah lagu. Muka mulai palap-palap jo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih komo. Terima kasih dinakan teh komo. Yang si barat ni barat ni ngingot-ngingot menghayati lagu barat ni. Okey, semua-semua kan kita mengkali alham insyaallah. Jadi pantun lekat ta sian tu mama dino mama sian tu ah. Okey, mosolo mosodoklah ku sian tu ah kajapa. Okey-okey ni yang ini, yang ini. Terima kasih Dina Kanti. Salam ke Mop DJ. Papa Padil lekat Lok Batik. Salam ke Mop DJ bertugas. Aku tu Bapak Padil Lok Batik pantun. Aku tu begitu barang ni. Ke Kuak Manuk tengah bangi ngendak buan jatak pentaran. Tintom ku lagi masa dembangi. Masa ti masih bugar-bugaran. Alhamdulillah kok dau-dau. Beriu nio pelayang lemiang. Mapi buas niat pandai datai. Kita lum mesti berkasih sayang. Walau tio tak mata moto, walau tio tak moto si kota atai. Tengah telu luman berdario berbaun petai. Ngendok bo penunu apa tio tak moto si kota atai. Walau dekat, walau sikot niat telupo. Bana-bana ko. Walau sakit ke tu, walau dakit. Okey, niat terlupa. Keempat, pantun keempat, mangan sirih segul ka apa? Ko apa? Lapak sirih anjata lantai. Walau dekat walau dekit. Niat terlupa, dekit teh astagfirullahalazim. Kasih sayangku sampai ku mata. Ya, dong lupa DJ anak Pak Haji. Okey, insyaallah Kang Belingku lagu-lagu yang buat penenek, boy ya neh pernah kulit dinakan. Jadi, sen-sen ingin metekos salam, metekos pantun, mobil pantun boleh ngechat kami, boleh terima kasih Ibra Angelers. Boleh telefon kami. Ko sen-sen jam pelanan palap-palap jam pelanan, uran tu dinakan. Jadi dong ya neh dong pigo-pigo. Kakak lagi kita dalam segmen berpantun. Tak pukul 4 ke mop tu. Jadi berdaya kalau kita kok lagu lekat tak sabrin. Kasih ni Alidas Kapanasri Suloi. Terwa adat kampung tak siaran sama Alabana.

0: Salam berdinakan, salam sedembuah Thai go. Jadi terima kasih untuk semua dinakan yang kakak lagi setiap semua kami. Kakak lagi manage siaran sama ke budaya kita semua-semua dinakan. Kakak lagi kita diam segmen berpantun pukul 4.23 minit ke muap no dinakan. Jadi berpantun do kita kok pantun lah kata Pak Maksun. Mabih anak-anak pantun tak WhatsApp sabab FM siaran sama lebana berapa Maksun anak-anak yang nak diki-diki jatuh amun bagi ya. Okay. yang ini ya tanda sokongan kau Pak Maksun. Terima kasih Pak Maksun. Jadi assalamualaikum kau selamat kemau DJ Fatin, selamat nunaian ibadat kerjaan, semoga tak umur sihat selalu. Aku tu Pak Maksun mabih pantun. Tono mangga sedilan buat ni antap no lesam. Sembiang lima waktu andang kewajiban tak semiman umat Islam bana-bana. Terima kasih DJ Fatin. Amun mulai kang palap-palap cotak pelanan, semoga selamat teko merumah. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Maksun. Jadi sen-sen lagi ingin berpantun ko aku tiru ko pantun kiti. Yen tu uran-uran tu berpantun nginum kopi mengkali siaran sama mangan penjaram tak pentaran rumah alap bana. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dakanku Fatin.
0: Waris, ya nabar.
1: Alap, teh, itu waris sebetul kita belutuk masuk sajuk tu. Badan tu.
0: Urat itu tu. Ban, alhamdulillah kok waris.
1: Alap, aku nak kalian kawan buan.
0: Tekulek, tak ingin ni sebenarnya tekulek. Amun okey, itu lain nak tekulek, no waris, jadi yalah, waris.
1: Yalah. Jadi kita belutuk lambat je lain ni. Lain, anu, bingung aja dah siapa sikut pulak.
0: Waris berpantun tu kau petiru waris?
1: Alah pantun ku tu aku terdendakan ngerambang gitu. Jauh dia pantun ku tu, pantun ku tu ah.
0: Muat no te kau, muat no te awal-awal waris. Waris. Kiti tu kok setiap pelau lasa, kok kiti kok berpantun?
1: Mantun dia memang dikau dua je tu.
0: Boleh.
1: Sebetak. Mak-mak dia kemarin nakkan tiap sikut bangunnya sebetak tu. Akhirnya tu main-main je tak. Mesti ada sama tu.
0: Mana?
1: Gitu. Tolong kangkung sedih telaga. Dia pemakan tikus Belanda. Kalau dia cukup nyelawa, akan nunggu kau kena senumpak.
0: Barak nu ni aku barak nu ni aku pandai pantun. Mun pan bakat. Boleh. Ai nu ke pantun ko jadi boleh nu amun ni lagi buat pantun. Ni boleh. Boleh. Boleh.
1: Salam tu bebok tu kau kota. Pipi ko mimi ko mapi kai pika kampung tu satu. Moga cepat kumap tu baik dan selalu tak umur yang merajuk jai. Ko ya pernah ku lupa undak ni besirun au ngaris ko keluarga kampung tangguh satu pan dia pesuruh semua Jepang. Aku tan ya lupa tak bangan lindakan ku iaitu mak bapa Nisa keluarga ni tu kampung ni tu pembalik. Semua je cerita ni tu. Itu keluarga aku iaitu Isa. Penyisang ko lani antin keluarga kampung tangguh satu pan. Kau semua mana keluarga aku kampung tangguh satu penyisang tu yang tak kilang-kilangan aku mau lingok si abu tu malu ku renti mana. Semoga kamu selalu dan ia selalu tak umurnya setibu badan di murah rezeki di. Angel kata waris tu. Angel maaf di kecewa menikah unyak ngemulai keturang kecil sikot tu. Sedangkan kecil sikot yang baik pun akan bingung ke daerah. Kita belum, kita merudut warang kami. Kau ni cepat ada sikap apa. Kau di jen tak betul-betul semua tu. Kita kesian kami.
0: Okay. Hello. I own lagi. I know.
1: Kau mulai kepala kurang tu banyak. Kau belanya melangkirkan ngelun.
0: Okay waris. Terima kasih waris.
1: Jaya-jaya mak lagu aku tu.
0: Laguyan. Laguyan.
1: Boleh?
0: Boleh laguyan.
1: Nurul Rijal. Momen je lagu sama tu.
0: Mana kok?
1: Aku kuduk dengan tu.
0: Okay waris. Palap-palap ke waris lah.
1: Petari je no.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Hello.
0: Waalaikumsalam waris. Terima kasih.
1: Yang terkali banuran tu.
0: Nah. Okay waris. Terima kasih Dina Kanti Waris ko. Mana uno ben rezeki begini. Ya neh baru jemu cuba nasib. Cuba nasib. Mun teko telefon kami alhamdulillah mun niat teko. Begini Dina kan ko dengan nemprasa Dina kan maaf kami amun un ya neh niat alap ka ko niat ngam tuturan kami. Aku maaf kami yang niat tersambut kami. Ko niat pelayan kami. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam Dina kan DJ tu tawa Sabtu Neng Rahma Barat ni. Okey, jadi terima kasih untuk semua Dina kan. Jadi kakak lagi kita diam segmen berpantun sambil lagi aku ngagat pantun-pantun uno kali Dina kan ngarang pantun kok. Jadi berdaya lagi kita kok lagu lekata sapik jestar urang tak kota belut. Urang tak kota belut kak pan lagu lekata arai de banda serasi kita duangan tak senan sama. Alapana.

0: Musim uran sinonim kok guntur, kok pan kilat. Iko kes nas antawa kerungaian nyawa sebab ruak sambar kilat. Dange-dange tips anu perlu teratibi untuk ngelagan kejadian ruak sambar kilat. Bobok ngelagan diribi tak tungguan kawasan lapang, dokon kok tak kawasan padang. Ngelagan mantau-mantau antawa peselindung dia pon kayu. Sekironi teka lebi soro guntur, diam timpu telumpuk sat, minggo saya kilate tekitobi, itu bermakna kam sikot bana engkau teruak panahan kilat. Likas, memia tungan pesindung anu selamat, kok pengagat ngabut telumpuk minit. Bojo ling guntur paling demburi teka lebi. Petio leketak pendawan, kok pan beluang, engkau ngelagan ngintan serantaan elektrik, kosok no telepon. Ngelagan kekuri antawa ngintan bue ketika berlaku ni guntur kilat. Sentioso jogo-jogo, ngelagan lekat jadi mangso ruak sambar kilat.
1: Siaran sama
2: ala bana.

0: Amalan timakan seimbang, not piramid makanan alo be benaran le Kementerian Kesihatan Malaysia. Mendok makanan anu langa karbohidrat ni, ndakan kok buas, kok pan ke kacang kerana karbohidrat muat tenaga tak kita. Rapa-rapaan kok buah-buahan pan penting kerana ia akan muat vitamin tak kita. Kedurangan anu mendok makanan anu eko lemak, keselan, timus kok gula untuk ngelak macam-macam penyakit. Aktiviti senaman kok biadab penting untuk badan tek. Makanan seimbang kok ngamalan senaman selalu itu akan nunuk kalori di badan tek, kok akan ngurangan buat badan tek. Muat nu senaman sekurang-kurangnya mentelu di minggu serta 20 sengkon 30 minit.
1: Iyankah kemurungan atau nemparung? Kemurungan iyono gangguan atau dikok penyakit anu boleh meginsar jomo normal, janin niak pegul, tak yen-yen kerjoan. Atai ni asek jo selalu, kok lingau ngendule. Un betak ni, yo lingau bana lati kok murah nyaun tenaga badan ni. Yo ni akan ngeleret ngabut 2 minggu. Penyakit tu boleh pernah kerso lek sian-sian pan, niak ngiro umur, jantina atau bangso. Kemurungan boleh betarusan ngabut bebuan-buan ataupun bertahun-tahun. Tanda-tanda ni, masalah kemurungan atau nemparung tu, iono, ngerso ase atau ngerso kusung tak diam diri, niat minat kok muat pekoro atau hobi, anu biasa binuat lek jomo, misal ni untuk mesanang-sanang atai, kok pegul. Sanang opok semangat, niat teko turi kok pungkau, kadang awal kok lambat. Kadang-kadang kok kerso ingin nubak monok diri. Niat ala persuan, kok sanang manas atau ngendulek, kurang daya ingotan kok tumpuan.

0: Simptom psikologi dokon kok pedih tikok, pedih-pedih badan, kok masalah tak kesihatan. Selalu susah atai, sanang ngerso sesok derakan, kok mono-mono tinau, nyaun tantu sebab. Makuno nasihat tak pakar, sikironi kam kok kerso, masalah nemparung atau kemurungan, anu serius.
1: Insan Minggu jo Ben B, kam sentioso tak atai kami. Sabah VFM siaran sama Alabana.

0: ngucap terima kasih ansan pen sedikit dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap kok ngergoan tabangan jomo engkiti.
1: Perlu dengan bahasa tenturan tak dunia.
2: Pian pan, kinuman boleh terhati mesin banyak bertutur.

0: Terima kasih.
1: Thank you.
2: 谢谢.
0: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko ala patai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kamno jomo anu ala patai

0: Semua ko aku Fatin Badaria Boy di dium abar-abar lat kemu tu. Bawa-bawa petekuk ko tajuk, tajuk kabar. Sebab Sabah nerima peruntukan 10.2 bilion ringgit tak dia RMK 10 telur. Datuk 42 bakal haji Sabah petuak tak tanah suci. Assalamualaikum kok, salam Malaysia Madani, abar-abar sepenuh ni. Sabah nerima peruntukan penanggunan tadia RMK 10 telu paling oyok diam sejarah lat. Siling penanggunan seikor lebih 10.2 bilion ringgit yang mengkebihak lebih daribu program ke projek penanggunan tak seluruh lat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur Marak, peruntukan paling oyo diam sejarah Sabah yang perlu kena nopan salap ni kok muan kelapan selajur tak rakyat. Beliau marak bagi diam usapan perasmian International Construction Week Borneo kok Build Expo anu benoso le tembalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima masih dimanjun. Not Datuk Haji Haji pedawan betiu melingau pemetekuan projek merot pengaturan kok panmatongan penanggunan anu penelanan penelan berselajuran kok tan. Antara pedawan penting penanggunan kemudahan, jaringan pengangkutan, sistem logistik, kopan pelagaan atkuan perumahan mampu milik untuk kelapan rakyat. Industri penanggunan akan jaji pemeteko perubahan penanggunan Sabah, terpusok luakman projek alun-alun pan Borneo, kopan penanggunan bandar penting, adakan kok Kota Kinabalu, sandakan kok Tawau. Pembinaan akan menjadi pemacu utama transformasi pembangunan Sabah, terpusok Teposokno projek Luraya Pan Borneo ko pembangunan bandar utama Dokon Kota Kinabalu senakan ko Pan Tawau. Bakal jemaah haji Sabah petuak nang Kota Kinabalu tak Kuala Lumpur tak Isnin untuk melan proses makarut sebelum petuak tak tanah suci. Maidan mengucap selamat petuak tak jemaah haji lat Sabah untuk musim haji 1447 Hijrah penurunan tak pusat konvensyen dan terbongso Sabah SICC Kota Kinabalu. Maidan senempurna lek yang dipertua lat Sabah Tun Musa Aman. Tukar semua Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Haji Nur. Acara nempurna nang ko alunan zikir Asmaul Husna ko pan besoan dua anu penimpin lek mufti lat Sabah Sahibus Datuk Ustaz Bungsu Aziz Jafar. Sebelum senarjuran engkau usapan wakil lembaga tabung haji kau pan perutusan khas yang dipertua lat tak bangan jemaah. Sebetak musim haji tahun tu Sabah kau wilayah Persekutuan Labuan ngerekod keseluruhan jemaah 1,195. Terpusok 507 jemaah adalah kau 600 wau jemaah dendo. Sementara diom perutusan Hastun Musa beliau ngingotan jemaah dok pengejogoan kesihatan nutan peraturan ke meloro oron alap melat sebetak runtak tanah suci. Aliman ngenopan sealap ni peluang jaji tetamu Allah engkau mukaan ibadah kok doa untuk kelapan Sabah kok pan melat. Tak sedia Tun Musa pan nok umat Islam tak latu ngenopan budaya menop tak tabung haji sebagai amalan ngerancang pelanan ibadah tak tanah suci. Amalan menop berselajuran gai jom kita pengurusan kesinan sealap ni tapi pan mengembuktian kebazakan menuan rukun Islam kelima dia maidan etun Musa bersama Ketua Menteri Nut ngendok masa sujud kok meteku tabangan kediri kok pan tabangan perintah latak jemaah.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Sektor Perindustrian Sabah Selajur Penesur, Luakman Pembangunan Taman Perindustrian Tikim Tek Chong Consolidated Berhad KTC bergo 150 juta ringgit tak Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP Kota Kinabalu. Projek tak kawasan selaga lebih 6 hektar yang menjangka lupus diom timpu sepuau embuanan. Embuan akan jadi tungan bersebiak sektor pemuatan teknologi perdagangan kok penerakan. Kok pan merun sekurang-kurang ni 500 peluang percuan bau. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan kok pengangkutan Datuk Iwan Benedict Marak, pelaburan yang ngeruam pemeteko alap tak petoman petoman sektor perindustrian tak latu. Pembangunan nut mengkebiak kerjasama bersebiak engkok syarikat nang luar melat posok China. Beliau pan marah, kementerian akan selajur muan sukungan hikmat nasihat kok kemudahan untuk mesanang cara pelabur pelabur dia melat kok luar lat anu pengen minat ngelabur tak sabar. Datuk Iwan anu pan timbalan ketua menteri temuan pengabar Baijong nempurnaan maidan mesak tanah projek. Sementara pengarah eksekutif KTC Datuk Dexter Lau Marak, projek ini jangka mukuan tekuan operasi syarikat ngabut mempat kali ganda. Penanggungan Taman Perindustrian KTC enggak isumak pelagaan kemudahan. Sebalik ni akan nambahan teknologi dunia ke pasaran ASEAN terpusuk Filipina, Kemboja ke Vietnam. Nut beliau, KTC pan sedong mukuan ekosistem vendor kok mempesur perusahaan diki kok sedang PKS untuk nangun rangkaian perniagaan anu lebih sekeluan tak peringkat serantau. KTC nut berharap kulit nemban hasil tahunan tak 2 bilion ringgit diom timpu telu tahun akan teko. Harapannya senukung untuk penambahan 400 kereta logistik kok pan penambahan ikut tenaga kerja syarikat tak nikot 2,300 jomo. Sebutak sempangan lau jururawat sedunia Dembang itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menteko pengorgoan tak warga jururawat. Engkau nifat kerjaya sebagai bidang mulia, anu nuntut pengorbanan kedarasan jiwa kok pan ketulusan atai luar biasa. Luakman dedean tak Facebook, Perdana Menteri marak jasa kok pengorbanan warga jururawat bege bergota rakyat kok melat. Jururawat ngeruak insan anu paling sikot kok pan maman perian petenek ahli man pengalaman kok ketelitian sega jaji tonggak penting nabangan doktor muan petulusan paling alap. Lau jururawat sedunia senampang tak 10-2 Mei setiap tahun untuk ngergoan tabuan tabangan gulungan etak masyarakat tak seluruh dunia. Sempangan lau jururawat sedunia peringkat Hospital Queen Elizabeth HQE 2 Kota Kinabalu dayak engkau penutan warga kerja perkhidmatan kesihatan. Sempangan untuk ngergoan pengorbanan kot jasa jururawat anu basak ngejuguan petenek setak masa. Nut Ketua Penyelia Jururawat HQE 2 Hikmah Savituri Sunarto, tema tahun tu you know our nurses our future empowered nurses save life, mendawan kepentingan mempesur budaya penyayang kok kerja berpasukan untuk keselamatan petenek. Beliau berharap setiap jururawat selajur nonom sikap pengen kebulian kerana segal ngeruodangan jomo anu paling sikot engkok petenek setak timpu putusan. Generasi bau jururawat pan senok selajur mukuan ilmu kok kemahiran luakman latihan berselajuran untuk meteko kebulian paling alap. Pengurusan sengkono anu berselajuran enggak semua bergantung tak teknologi tebau, tapi pemerluan kerja semua berselajuran antara perintah, akademia, industri kok komuniti. Pengarah Pusat Penyelidikan Bencana Alam Universiti Malaysia Sabah, Profesor Dr. Caroline Melissa Payus Marak, kejadian sengkono anu kenamat seruo senebab perubahan iklim merluan pensikotan lebih teratur kok mengkebiak semimon. Ketanan sengkono anu tebiak semua kulit tenangunan le luak man pesawapan ilmu kepesoyan kok tindakan bersama kok berselajuran. Beliau marak pergi dia mencerama sebetulnya Expo Sisi kok Forum Asia Budaya Berdaya tahun 2026 tak Indu Melat. Forum Penerunan Agensi Bencana Negara NADMA mengkurung dengan pihak nang serantau kok dunia untuk mentagap pembawaan kok pan usak pengurangan kejadian sengkono. Tak sedia Dr. Caroline Nut Maran, golongan pemuran perlu penesur sebagai agen perubahan anu basak diam usak kesedihan kok pengurangan kejadian sengkono.
Mupusan na barabarlat kemuap tu petekuk ku balik tajuk. Tajuk kabar, Sabah nerima peruntukan 10.02 bilion ringgit tak dia RMK 10. 142 bakal haji Sabah petuak tak tanah suci. Gena barabarlat kemuap tu senenting le Jenora Mahin lekat seksyen berita ehwal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Terima kasih Dinakan, kakak lagi kali siaran sama lah. Mana kakak lagi sama aku DJ Fatin. Terima kasih Boy Nutan kami bersiaran ke jam telung ngabu dan petiru. Terima kasih Dinakan yang boy berpantun ku aku. Yang si pantun-pantun tu anak kina. Yang tu yang anak kina mangan kuih saging meli kuih tak ada mamak. Kurang-kurang no mangan daging, dok kurang no penyakit kok lemak. Nah bana-bana AB Ahmad setuju aku. Ha kok. Kok musim sakit, kok sajuk, kajap sajuk, kajap panas, jadi jaga kesihatan. Jadi maaf aku, amun-un yang nelfon, niat tersambutku, amun-un cecet yang niat terboso ku sini. Muan pantun ta TikTok tu, Sulaiman JM, latu latu, lau kemuap luman tanak makai tupi, moto ngantuk, berbalik nguap, alap teruak tersangkir kupi, mana-mana ko uran-uran tu tersangkir kupi, terpeltaran ko ngendak, ini titikan uran-uran duai. Jadi terima kasih untuk semua mendinakan. Sini kita buat makalah abar-abar yang melat. Jadi puasa Allah kita tak sayang mana menek-menek lagu. Jadi dangai yang buat dangai-dangai buat lagu no boy. Sedian ko lekat pengkale sini. Terima kasih no dinakan. Jadi antara lagu-lagu yang buat pernah aku lek dinakan di Ahmad RBC di komilah tupek-tupek. Setemu kok Jomo Ali Fizz KB Mr. Secret tu maku lagu tu Your Secret mana sian kan Mr. Secret tu aku tinau teh amun unno kok posok-posok ge kok luar biasa kok aku tinau Jomo bagi lagu Lanan Kasih ti Nurul Rizal lagu yang boy pernah kulit waris kok pan anyakan bersama Mas Lina Musa pernah kulit Dina kanti Irma. Jadi sama-sama kita kali tak siaran sama alap banah.

0: ba na kereta tu tau? Engkau lagi jomo, engkau lagi jam. Lambat nak aku tu. Kereta tu pun suka atai ni posok tak lorong kecemasan. Mudah-mudahan pada polis trafik menan, baru kau sadar.
1: Nelarang makan lorong kecemasan kecuali kecemasan. Dinaikkan stesen nenda, kau boleh senaman oleh pihak berkuasa. Lorong kecemasan untuk lan kenderaan kecemasan jo masa muan bantuan.
2: Dongkom tinau, dongkom kiabut, nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM Klik Penek B, saluran radio kesayangan B. Dokom yoso, Sabah BFM, siaran sama, limpon dekat pukul telu, ngabut.

Terima kasih Dinakan buat nota nak bersiaran lekat jam telung ngabut nak bertiru. Ni atas sorry Dinakan kita pukul 5.47 minit kamu. Terima kasih kau ikut untuk semua Dinakan. Kau ni atas sini kita buat berpantun. Pasal kita buat berkali abar-abar yang menat. Pasal kita posok tak segmen menek-menek lagu. Jadi terima kasih buat nota nak bersiaran lekat jam telung ngabut nak bertiru. Jangan lupa untuk terus nutan siaran sama Labana. Terima kasih yang buat berpantun kat aku. Mepihak pantun tak TikTok tak WhatsApp kok pun boy telefon kami. Maku maaf aku amun un tuturanku yang niat ngam kali bi ko. Amun un lagu-lagu yang niat tepeling ko. Amun un yang niat tersambut ku telefon ko kok pun tak TikTok. Amun un yang niat boy tebosoku. Ku maaf aku Dinakan. Ngini niat iko sama ngomen tu. Iko teh ini sebenarnya Iko. Ha, kok. Terima kasih untuk semua Dinakan terus ngejogo diri yang seminggu jo tungan Dinakan kok mama maaf aku si Iko ni amunun yang ngam. Jadi semoga penata umur Dayak Atai selalu kok pan binwanan rezeki sihat-sihat selalu. Kau pan binwanan rezeki berkat kau pun sihat-sihat selalu. Jadi terima kasih kau Iko. Mepusan siaran sama bertiru badanku kau kau dong buat lagu. Lagu lekat tak Jeff Roy Selena kau pan Dang Ratna Bakri Mesinta kau aku kawin kau jomo lain. Jadi insyaAllah setemu lagi kita mau tak siaran sama Alapan. Assalamualaikum.

0: Yana Barnu ala bana.
1: Itu siapa pandai.
2: Yana Bar dinakan, dong lupa mengkale seran sama ala bana.
3: Minggo ko tu.
4: Nah. Nah. Ya.
5: Pitu kam dinakan.
6: Mangan ya mangan, asa jokiti kurung-kurung.
7: Ling keturang sama.
5: Bingo ko.
8: Labana.
5: Dela dendo.

0: untuk dinakan semimut. Yang sekungan bi, nyawun no
1: kami. Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkalai Sabah VFM.
2: Karan sama.
3: Alap, alap, alap.
4: Maksudku, Sabah mengkalai siaran Bajau Hiling Sang. Dekit masa lagi, abal lahat siaran Bajau Hiling Sang. Dengan hina buiti emak kalle habal lahat siaran bajau hiling sama.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maka aku dalam sani meremah balbalahat sabah VFM siaran healing sama. Tinagnan maka bal mustahak. Sabah na lima peruntukan sangpu maka 2.02 bilion ringgit ma reo RMK sangpu katulu. Ratu sempat pemakarua bakal haji ataupun mendusai akan patulak maka haji bin sabah patulak ni tanah suci. Habal selengkapna. Sabana lima peruntukan pembangunan Mario RMK sangpu katulu paling ahe amarem sejarah lahat siling pembangunan labi sangpu makarua bilion ringgit hekanae amua labi rangibu program maka projek pembangunan mas kelibut lahat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Norang Hakah peruntukan paling ahe amarem sejarah Sabah perlu ni pandaan tujuh pemelanjalan iani hasilna maka muan kesan patuh ni banan rakyat. Beliau ngakabite mari ucapan peresmian International Construction Week Borneo Environment Expo yang dibasa timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masih Dimanjun. Yuk Datuk Haji Ji anu ni pikiran bitinan melekas pamasampaian projek matotok koordinasi atau kedudukan serta majari pembangunan yang dipelanjal lebih totok serta mampu nandal. Antara anu ni pikiran pembangunan kemudahan jaringan pengangkutan, sistem logistik serta pemeluhaan akses paglumaan mampu milik untuk kapan rakyat. Industri pembinaan akan menjadi pemasung utama transformasi pembangunan Sabah pasal namin projek Lubu Raya Pen Borneo maka pembangunan bandar utama but Kota Kinabalu Sandakan maka Tawau. Ratu sempat pemakarua puhu banan mendusia akan patulak maka haji min Sabah patulak min Kota Kinabalu ni Kuala Lumpur ma Isnin untuk melangan proses maka raut sebelum patulak ni tanah suci. Mairan mengucapkan selamat patulak tujuh jemaah haji lahat Sabah untuk musim haji rangibu 447 Hijriah nihinang ma pusat konvensyen antara bangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Mairan pinalanjal yang dipertua lahat Sabah tun Musa Aman. Arusa pataka ketua menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur hinang nitagnaan maka lunan zikir asma'ul husna serta bacaan doa yang inaukraan mufti lahat Sabah sahibus samaha Datuk Ustaz Bongsu Aziz Japar. Sebelum pinlanjal maka ucapan wakil lembaga tabung haji serta perutusan khas yang dipertua lahat tujuh banan jemaah. Untuk musim haji tahun ini Sabah maka wilayah persekutuan Labuan anulat kami menjemaah rangibu rahatus siampu maka lima puhu. Sementara merem perutusan khas Tun Musa beliau mentoman jemaah ko menjaga kesehatan miak peraturan maka menjaga onhab negara satu gol mata nak suci. Sedimin ngampit peluang menjari api nahaya-haya atau tetamu Allah, maka mahaika amal serta doa untuk kehapan Sabah serta negara. Pada waktu itu, Musa Rusabnoho mati samalah titi, majari budaya nabung, matabung haji, sebagai amalan balni harukanna, mari menghatur pelanan mag amal ibadah ni tanah suci. Amalan nabung secara lebih tuntul anggai kehalakan mendaan pengatulan sin ia lebih tahu risab mendaan pekenagon untuk menuan rukun Islam kelima. Mari mairan na ani Tun Musa maka ketua menteri risab mon masa mag salam salaman maka ngende penabang kandi serta penabang perintah lahat ni baanan jemaah.
1: Denakan hinawi te makale habbal lahat siaran bajau hinding sama.

Sektor Perindustrian Sabah Luhini Pakan Sang Min Pembangunan Taman Perindustrian Kim Tek Chong Consolidated Berhad KTC memakai gastur 150 juta ringgit ma Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP Kota Kinabalu. Projek makasaan luhana labin 6 hektar ini jangka siap marim timpu sangpu makawalum bulan. Akan menjadi hub berpadu untuk sektor pembuatan teknologi perdagangan maka pengedaran peminta dan muka sekulang-kulang 500 peluang hinang bahau. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan maka Pengangkutan Dato' Evon Benedict ngakah pelaburan Iyana petunjuk ia suku pahap tujuh kasongan sektor perindustrian Melahatiti. Pembangunan naan rusak bahawa pertabangan petulu maka kumpani minluasan negara pasod nasina. Beliau nuasan kementerian akan luhimuan sokongan hidmat nasihat maka kemudahan untuk pemesan nang cara pelabur marim lahat maka luasan ia minat melabur masabah. Dato' Evon ia rusak timbalan ketua menteri ini baik-baik melanjal mairan masak tanah projek kinaani. Sementara pengarah eksekutif KTC Datuk Dexter Laung haka projek kinaan dijangka ngunup kapasiti atau kekosongan operasi kumpani sampai 4 kali ganda. Pembangunan Taman Perindustrian KTC ngai kahal pemeluhaan infrastruktur kumpain akan mengintegrasikan teknologi global maka pasaran ASEAN, pasodna Filipin, Kemboja, maka Vietnam. Yuk beliau KTC rusa bina pematotog Likoman Wendo maka makan sang perusahaan Riki maka sarang PKS untuk ngehinang rangkaian bisnis ia labi hantap ma peringkat serantau. KTC Rusab ngejangka kasongan hasil tahunan 72 bilion ringgit madem timpu telun tahun sinong. Sasaran ini sokong maka pengenopan 400 kendaraan logistik serta pengenopan hekang gauta hinang kumpani 7 nekot 2300 puhu. Magata sambutan alau jururawat sedunia lawiti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim muan penghargaan banan warga jururawat. Maka ngunan hinangai sebagai ia suku pahap ia angamu pengorbanan, kekosongan jiwa serta kebentolan atai ia sadimin biasa. Mina anu nituran ma Facebook Perdana Menteri ngahaka jasa maka pengorbanan banan jururawat suku pahaya hatina untuk rakyat negara. Jururawat yana manusia ia sida sekot serta maka hati keadaan asaki sadimin pengalaman serta kantapan siga menjari kekosongan mustahak anabangan doktor muan rawatan paling hap. Alau jururawat sedunia ni sampang masang pukarua bulan 5 sekabat tahun untuk ngelogan penabang banan kumpulan naani tujuh banan manusia masa kelibat negara. Sambutan alau jururawat sedunia peringkat Hospital Queen Elizabeth HQE 2 Kota Kinabalu alami maka pemiaan banan manusia maghinang maperkhidmatan kesehatan. Sambutan untuk ngelogan pengorbanan maka jasa atau budi jururawat yang magmot-mot ngenjaga asaki satu gul waktu. Yuk Ketua Penyelia Jururawat HQE 2 Hikmah Savitri Sunarto tema tahun ini yaitu Our Nurse, Our Future, Empower Nurse, A Safe Life. Mikilan mustahak namakan sang budaya alasa maka hinang magpasukan untuk keselamatan asaki. Beliau sasa sakabat jururawat luhidanom sikap ia sida magmasek magsabab sigaya na mandusia ia paling sekot maka asaki togol mandusia inan magtambal. Makanak bahau jururawat rusab nisoho ko luhi matotog ilmu maka pangitau min latihan balik harokan na untuk ngabut tahap profesionalisme paling hap. Pengurusan bencana ia lebih ditotog enggak ikahalang asah tujuanan teknologi moden risab marulu pertabangan balik harokan antara perintah akademia industri maka komuniti. Pengarah Pusat Penyelidikan Bencana Alam Universiti Malaysia Sabah Profesor Dr. Caroline Melissa Payus ngaka masalah atau risiko bencana ia luhia hantap menjadi sabab kepindahan iklim marulu cara lebih anurasali maka inklusif. Ketahanan bencana ia berkesan hal akan tahinang min paksapalian ilmu kepercayaan maka akal sali-sali yang balik harukanna. Beliau ngakabit marem ceramah mengata eksposisi maka forum Asia Berdaya Tahan 2020 makan nom mapo negara. Marem waktu Dr. Caroline Rusab Nuasan banan belia perlu dipakan sang sebagai ejen kepindahannya aktif marem pengilangilah kesiap-siapan maka pengulangan risiko bencana. Maka pus-pusana bal sampai kebalik bal mustahak. Sabana 5 peruntukan sampu makarua 0.02 bilion ringgit ma reo RMK sampu makatulu. 104 makarua baknana ayah akan patulak maghaji min Sabah patulak ni tanah suci. Bitena belah-belah kuabtu ya bain sadian jenyu ramahin min seksyen berita ehwal semasa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

0: Mapanampunaan mo at perintah Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung. Baipain pinagakuan he duli-duli yang maha mulia raja-raja. Aa anago mohor besar raja-raja amantug bahwa Allah anganda anak bulan Julhijjah iana makohab ahad sangpu maka pitu hali bulan 5 2020 maka 6 salik maka 20 maka siam hali bulan Julkaidah sangpu maka 4 puk maka pitu hijrah. Jawatan kuasa ina ani ia bainani pagakuan anganda anak bulan Julhijjah makohab Allah ina ani maduampu maka siam kawasaan ma 4 piju alam negara ITE pasodna mabalai cerap Albiruni Tanjung Dumpil Putatan Sabah maka matingkat sangpu maka tulu Menara University Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan. Banaa mbal ni izin magmagay-magay marahuan matag pangandaan katobtoban anak bulan Hinabu Rukiah Hilal Nihina. Majelis Raja-Raja baina magakuan bahwa cara penetapan Allah Hailaya Kurban iana nebea marukiah maka hisab. Aa anagu mohor besar raja-raja ruisab akan amantug marabila sangom Allah sahali Julhijjah maka Allah sampu Julhijjah atau Hailaya Kurban ya bainani tetapan min radio maka TV.
1: Sabab kaam kami maitu
2: amalasik kaam
1: magboha-boha
2: magsapali suli
1: maka kaam ruisab
2: menjari amene ongka-ongka kabilehan bi
1: kami
2: mon masaba BFM siaran hiling sama embal nasa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah aku fitih maksuli lagi pawali karena kan merim siaran sama pantai timur. Tentu nama 24 maka 4 bulan tebulan Zulkaidah rangi 4140 maka 7 Hijriah. Alhamdulillah sampuk karuh hari bulan 5 tahun 2020 maka nom Masihi. Kami ngal pun ban rekan ku piti ku hari 1 ku hari Senin rekan ku hari 1 ku hari 2 ngaputam. Jadi air pun rekan tentuna maku hari 2 tu amuk doa mudah-mudahan ban senakan kami mon bareng keadaan sehat walafiat sai-ai baya-baya na luak. Minggu-minggu rupain kami ya hina bunga pelanan kamaya-maya rupain rekan murah-murahan selamat maka tujuh maka takkan ipa tujuan insyaallah balik telah satu tahun untuk kaam kememon.

Sangpo makarua halibulan 5 sa kahaba tahun. Runia taajub maka allogan insan ya si daru ania mabihingtam hinahukitam amarullo toongan. Sigam, ngay kahal maghinang makasihatan sa ko alood makale amatan ng jiwa makawira ya maghinang mbatao ni male. Nas atawa jururawat halhe kaanduk kailo maka asena. Sigam anambalan ngay kahal bakat mabaran sa ko rusab he tinao maka taasahan he aasaki. Tuju kami monas atawa jururawat jasabi mbal pasangsang. Selamat hari jururawat sedunia, jururawat kita, masa depan kita, kuasa ekonomi penjagaan.

Jadi alhamdulillah ni bang rakan kami mohon selamat menaik sembah yang pada maghrib bawa ini sahaja nam telum pun makan telum ini rakan. Hari sembah tak lipat untuk banan kami mohon banan juru rawat banan kanas nasan selamat alawat anas sedunia juru rawat sedunia untuk kam kami mohon maksukul sabab atogol anambalan kami wah sabab asabal angalayan baanan manusia maksakihan dan murah-murahan rupa ini atung bas kahapan untuk kaam kememan hingga minggu rupain kaam pakale maksukul ya kapakale makarita pakale maluma pakale malaib tiktok alhamdulillah maksukul ni kaam kememan jadi waina untuk kaam kememan lisakonom telumpuk 4 menit kaanalasaku renakan Amran Haji Muridan magsambag makasih Leila Yusuf.

0: Magatuwang Mahkamah Sa'ala Bakalan Global Maritim Malaysia selaku barisan minrahuan penguat kuasaan mabahata rilautan negara tetap makapatuy magkainagon toongan ako makakilakila rilautan natas salamat tahatul makabebas min kahinang jenaya lintas bantalan. Ako pangilangilahan embal magbakat ekonomi negara makakatanaman rakyat tajalmi.
1: Pakalehon bi kami
2: Saba VFM siaran healing sama
1: nagdalisag ondom ngabut lisag pito kohap
3: ambang asa.

ara kita magmusmud arnakan marim airup ay nikmat ya pamuan hai Allah subhanahu wa ta'ala makita tarulu suwena pa in pagsukulan ay tarnakan alhamdulillah airup ay arnakan ya pamuan hai Allah subhanahu wa ta'ala makita arnakan nakarangay minggu agon bulanan arnakan ah pangalaw bay alaman niya ulan pasuk tongan lahat jadi bitinaan ini anak rekan ngengal lo tu basa-basa napain lahat keke minggu-minggu rupain kam rata kali pat magsukul magsukul ni Allah subhanahu wa ta'ala merem nikmat pamuan hek nama kita tu jadi ai pun sang baita untuk kam kememun anang bayi kono renakan lobo magsambang makasih dayana untuk kami minggu-minggu rupain murah-murahan rupain kam alasik makaliung kak turnakan rata kali pat jaga tak kesehatan ternakan ah merem ai rupain keadaan hek arah kita banaluko ama pedikok tarnakan parul entom ta sakaba mandusia tantu ani sajar banal ko ujian narnakan hal ujian kadang-kadang magbidda-bidda narnakan balasali ditinggai tanah lima ujian narnakan min kita mbalakan banal ko balnya harus sudah nabangi kita magmusmud ma ujian ya pinatan hai Allah subhanahu wa ta'ala magita sago parul kita na lima labi asabal yuktai mareum kita malangan kalumane insyaallah tantu ania hikmah masa balikna.

0: Mapanampunaan wa ad parintas ri paduka baginda yang di Pertuan Agong. Baipain pinagakuan he duli-duli yang maha mulia raja-raja. Aa anago mohor besar raja-raja amantug bahwa Allah anganda anak bulan Julhijjah iana makohab ahad sangpu maka pitu hali bulan 5 2020 maka 6 salik maka 20 maka siam hali bulan Julkaidah sangpu maka 4 40 maka pitu hijrah. Jawatan kuasa ina ani ia bainani pagakuan anganda anak bulan Julhijjah makohab Allah ina ani ma 20 maka siam kawasaan ma 4 7 alam negara ITE pasodna ma balai cerap Albiruni Tanjung Dumpil Putatan Sabah maka ma tingkat sangpu maka 3 Menara University Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan. Banaa mbal ni izin magmagay-magay marahuan matag pangandaan katobtoban anak bulan Hinabu Ru'iyah Hilal ni Hina. Majlis Raja-Raja baina magakuan bahwa cara penetapan Allah Hailaya Kurban iana nebea maru'iyah maka hisab. Aa anagu mohor besar raja-raja ruisab akan amantug marabila sangom Allah sahali Julhijjah maka Allah sampu Julhijjah atau Hailaya Kurban ia bainani tetapan min aradiu maka TV.
1: Jangan nak kanuai nasi gunam 50 makaruan minit untuk kam kememon minggu-minggu depan bang sukulah jadi hati nang ngabut nani tong-tong siaran rakan ngabut nak kita ni kata pusan insyaallah nak kan ania umul akan magbak lagi kita mempapalik mana siaran sama Pantai Timur jadi bahan kongkar nak kan akilah susun kati saya akan ania paurul ongka mairan mindatin Sa'di Abdul Rasyad. Jadi untuk kam kememon murah-murahan depan kam rakan lasik na 5 makale ongka tu minggu-minggu rupain, mudah-mudahan rupain kamu sehat walafiat, jagata kesehatan ta, jagata baranta, jagata kol filter nakan, dah sampai kita maka pedi atai manusia, bana luko sigami kalasahan manusia ragau ta, arnakan kasinginan manusia rahinang ta ebot-ebot, maksukuni kam assalamualaikum.

0: kasih bonsai. Sabah nengah pura peruntukan operam 2.02 bilion ringgit dalewi indo RMK operam talu. Atu sabat ngoperam ruang ulun kuliman ina sokra haji inter Sabah nai arapan sayaban ino era tanah suci. Sabah nengah pura peruntukan pepasingkatan asuang bonsai dalewi indo RMK operam talu. Peruntukan pepasingkatan nakasail operam 2 bilion ringgit hino dan nimpung ra nakasail 1000 program projek pepasingkatan dan tikop nu negeri. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur Nambala peruntukan mayor dalam nu sejarah Sabah hino kuliman yang ngibit rekaunggan ulu konora rakyat. Rahori Datuk Hajiji hinilip na suku nu timpalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima masih dimanjun repat no nangim puasra International Construction Week Borneo Build Expo. Kukula bapal papasingkatan kaulo numan yohino papasingkatan da infrastruktur sangkul sistem logistik am pembalan da pahun raloho atatalai tohomon nurayat. Industri pembalan kulimanin atulasik papasingkatan da sawana kaya na proyek sangkul mayo penbornya am papasingkatan da bandar mayo kono Kota Kinabalu sandakan am Tawau. Atu sapat ngopram ruang ngulun jemaah haji Sabah. Inai harapan sayaban, intara Kota Kinabalu, inai Kuala Lumpur, orang ramai, mayara Makkah Road, pemalairan, moira tanah suci. Majlis samparamai jemaah haji negeri Sabah, tayar musim haji 1404 ngopram tulu hijrah, inumak ada pusar konvensyen antara bangsa Sabah isai sisi Kota Kinabalu. Majlis ini ini puas nu yang dipertuan negeri Sabah Tun Musa Aman. Inatongat perah ini Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur. Acara ini mengenang dan zikir Asmaul Husna bacaan doa untuk tinampilanan Mufti Negeri Sabah Sahibus Sahama Datuk Ustaz Bungsu Aziz Jafar. Libos ini ucapan yang terwakil nu lembaga tabung haji am perutusan khas yang dipertuan negeri Rakawi nu jemaah haji. Musim haji ratahun itu Sabah am tanah persimpungan Labuan Sino sa ngaribu atus jam ngoperam limo ngaulun. Liwarahino mayara perutusan khas Tun Musa nakita kerajemah ahalung rekapihahan mayara peraturan nam halung renggalan di pemahunan rabuai nilo sinorat tanah suci. Suai interhino ilo kinita kengala perkeluayan nama ruang reibadah amangibit resabah am pemahunan rendalum nusambayang. Tun Musa pun nakita kera ulun Islam dan negeri itu amuli rausin dan tabung haji pata merancang rapang kiralanan ibadah moira tanah suci. Ra majlis ini Tun Musa Ketua Menteri na pasuku yak poyara taknilo am taknu parintah negeri ra jemaah.
1: Aho itu aringoh miurintor Sabah VFM kas salulan rahumurut. Murut.

Tayar perindustrian da Sabah Raya Sepasing Koton mayara Taman Perindustrian Kim Tek Chiong Consolidated Berhad KTC ralohonu 105 ngopor ngajuta ringgit da Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP Kota Kinabalu. Projek inumara hayonu nakasail onom hektar hino kulimani na pengoran dalam nu timpu operam balu ngabulan nu dosauk rahaf bersepadu tayar nu pembalan teknologi am pantalanan. Menteri Pepasingkatan Perindustrian Keusahawanan Ampahinuan Datu Iwan Pinidik Nambala Pelaburan Hino Ronda Tetandu Onsoi Pepasingkatan Datayar Nuper Industrian Ra Negeri Hitu. Projek kesingkatan Hino Maniak Poyo Ahinsup Rakumpani Inter Pemahunan Pokon Nekaya Noyo Inter Cina. Datu Iwan Onda Yak Poyo Timbalan Ketua Menteri Nambala Rangaho Libas di Majlis Penanduan Pembalan Da Projek Hinili Inuma. Liliwara Hino Pengarah Eksekutif KTC Datu Dexter Laut Nambala Projek Hino Kulimani Napatulasik Rakaluluan Operasi Nukumpani Hino Pepasingkatan Ra Taman Perindustrian KTC Salak Kayak Apakayo Ra Infrastruktur Yapono Kulimani Nangibit Munsop Pro Teknologi Am Pasaran ASEAN Nekaya Na Filipina Kemboja Am Vietnam Mayara Rahunu KTC Pono Raino Pasingko Terkina Balo Nuvendo Am Perusahaan Aborok Am Alintanga PKS Apakayo Ra Laku Nupantalanan Nilo Ra Peringkat Labi Mayo KTC asihak sumukura umas nu tahunan moira 2 bilion ringgit dan dalam nu timpu talungan tahun matong tu. Pokok tinu sinungkor mayara pemaruangan ra 400 kendaraan logistik am namaruangan dan mamar 2000 talungatus ngaulun pekerja. Mayur pengepuan ra orau juru rawat tikup nu tanak ra orau hitu. Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim napa suku ra rahu pengkonangan rekawi nu juru rawat. Mayara rahu nu kerja nu juru rawat rondo kerja mayo insup nor rakyat am pamahunan. Juru rawat ulun ondo amar bonsoi risilo ondo arwalan am pengalaman nilo minsup ra doktor anak rawatan labi onsoi. Orau juru rawat tikup nu tanak apun tukir nu operam ruo aribulan da bulan kalimo tukir nu tahun ondo amahuang ra insup nilo ra nasuangan ra tikup nu tanak. Pengepuan da orau jururawat tikup nutana peringkat Hospital Queen Elizabeth HQE Ruo Kota Kinabalu inapura babal aramai nu ilo ondo angkaraja ratayar nu pantaliman kapihahan. Pengepuan hina mahuang rapokot amin sup nu jururawat tahalung raulu narwalan da tukir nu orau. Mayra rahunu ketua penyelia jururawat HQE Ruo Hikmah Savitri Sunarto temara tahun hitu yohino Our Nurses, Our Future Empower Nurses, Save Life. Apakah ulu rapobal Aku kuyumo am ahihinsu panalimo ra ulun arwalan. Ya penuh kita kerjur rawat tu bahu rayus mubas takain tutunan. Merah latihan suka sau kerjur rata tandul rapan taliman onsoi. Popernur liok kupayo aho akasif onsoi. Sabah nangapura peruntukan operam ruo titik kusung ruo bilion ringgit lalu inu RMK operam talu. Atu sapat ngoperam ruo ngolun kelimanan sokra haji intor sabah naira pansayaban muaira tanah suci. Hidunaya popernur aho nupamahunan intor sabah BFM kasulan rahumurut aho hinilik numastalah uri channel ramahin. Kansayan am, salam, Malaysia Madani.

Ya, pagar kuno pas sinanghanan ta kaon sa ita tanda meka sa kuno jam ka tulu op oram sa aporam ruo nga minitra londom a moro hitoro karuo oporam ruo ari bulan da bulan kalimo dari bedong oporam onom am kan sen ngapuro ro juru rawat kapam rekawin na stakar konondo apuan kapam ramayon datukir no oporam ruo ari bulan da bulan ka limo tukir no tahun maka undur kono ngapura orun hanakan dalun demi itu kan saya no ngapura orun hanakan dari skala pahen lapi on saya intramon da sabo biya pemam kau ino paha kau undang keringo ramon mer live ra tiktok am frekuensi na pengopina lair kair kono pasulara rimberi rimberi mbae beli kono paholotun tekara kono kukula pabalan unda pasukuan merami unda poinu kasulan da humurutun da popora jam kasiam ra alondom hitam mbae krakon nika endian teni am rai sang keringo tekara rimberi liwa antingai serundom itu rimbain turi merais pelanu kapoi kapoi atunggul darundok rimbain turi Magdalena Yusuf, janji-janji.

Ya, makasih ini rondo rimba dan panganan atau intori Rosi di Sabah ini kita kerja amka tulu dong opera mapat ngamin itra londom merkono mayrap ngo pengapuan pemperamayan ra oru mayo ka mata nondo pinaimun yak pira kuno sa'ari bulan da bulan ka limo tili suku ra orohu hitu ka peminggu hitu kukula no intok kundo ra kuno napongo na paralan na kuno pengapuan ra oru mayo na pangan nangotom mundo ra kuno kukula daerah si Indonesia na panatutunan taka on kina sauk ra kuno unduk ngadau rendawi tabantang uli kuno ilo sauk ra wakil moy pahili ra kuno pahili na mari mai kapam ipahinak per kuno sugandoi na minggu itu si noyak pe kukula intok kuno paralan yak per kuno program-program mando pengapuan doro kamatan peringkat daerah on puno ra kuno tron no panga pembalan ke pengapuan pemperamaian da oru mayo na pengandung otom itu rondo torone hino amalulu ritaka kono kapam amirot terapan siluluman nampa hinsupan ditaka kawi rekono maya ra rondo oru mayo pengapuan ondo ramayon ra tikap nun negeri Sabah raboy nu sambulan hito yo ya bakar kono rois tekan kiring ora rimbai intori rimu sagu bilin ra sengakan nama tunggul rondo rimbai pensengan intori ros di pembangan.

Kamaparam 2000 bulan sila kalimo pogonong bidor. Mangkara takau ra ilondo masalok sumoroi, patra itakau mempogokot ra indangan. Ilo salak kayuk mambabas, kanyak mangkirongong. Maminayo, amangandoy, rio kalo makauli grabagui. Kalindomin ondo mamabas, salak kayuk mamabas ra pilatru inan, kanyak mampalinos rala amampalabui ra kalansanan. Nos kau ngai, indangan min kamala pra untung ra molongo tojo. Paringkonangan ramion ngai, kansayan ra orurno.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Ya, Pakar Rimbai Salinatan intora kumpulan di aroma nang bitaka jam ka 8 ngau pram onom ngam menit ra londom pengkenangan akau rai sengkring ngau ramun ra sabab BFM andor aku no pasalula amr kono pasuku yak per kono popolan ramuyun ra kono sungkat kono kir kono popolan telai ra kono pasukun meramuyun di lewat ra kono rimbai-rimbai angi bitra kono huang takar kono mapas ra langon huang marangan da tayar nu akau ndor aku no amansian nasilukan huang amr kono lumangor sangulun lansa na kuno rimba-rimba hiya tur kuno kala papa ama basralango kapuam siluk nuhuang men liwar hino rayus tetekar kuno pasuko kuramion kapam papalai kuramion raluhun gatara orunu suwa poporam talu ari bulan kalimo 2024 onom oro ka talu ra minggu sinono lai rangarangan takau ndo nakapamalair na malulu rakantalan kapingan meun sikarap hitu ra kuno lohun gatau ndo pinasila nuina nanguasa industri getah ra orunu suwa poporam talu ari bulan kalimo 2024 onom oro ka talu ra minggu susu nugata siam ngaringgit onom ngoparam sa ngosin sekilo susu nugata siam ngaringgit onom ngoparam sa ngosin sekilo kata kapingan ni kainu upgrade kesa apat ngaringgit onom ngoparam onom ngosin sekilo kata kapingan ni kainu upgrade kesa apat ngaringgit onom ngoparam onom ngosin sekilo kata kapingan ni kainu upgrade karwo talu ngaringgit siam ngoparam ruang ngosin sekilo kata kapingan ika inu grade karuo talu ngaringgit siam ngoparam ruo ngosin sekilo kata kantalan grade kesa apat ngaringgit apat ngoparam apat ngosin sekilo kata kantalan grade kesa apat ngaringgit apat ngoparam apat ngosin sekilo kata kantalan grade karuo talu ngaringgit tulu ngoparam tulu ngopor ngosin sekilo kata kantalan grade karuo talu ngaringgit tulu ngopor ngosin sekilo kata sekarap saringgit apat ngosin sekilo kata sekarap saringgit apat ngosin sekilo inolah honu gatara orun suwa poparam talu hari bulan kalimo 2024 ono moro katalu na minggu ono pinasilat nuina nanguasa industri geta sabah elajes tayar nu rangarangan kepempah ka ando asiha antalan dekata miyundra oro nu suwa rayus tegang kering hurarimba intori lidung lambang isan baisan.

Nah, bakar kondo pengkonangan kau undo rakono rai sinayara live mare TikTok rakono mito pengkonangan rangarangan ham rakono lansan dan sukanan kara rimbai hini lera itu am liwara hino pahakakar rakono kau buli yang itora bilin miyon ra WhatsApp mai am rakono buli yak yang itora bilin miyon ra TikTok mai rasi serapa tiki TikTok menda londom hito yang manku pasalak rabu yang kasalulan rahumurut an saya nda rangarangan kam Felix Simpun kan saya nda londom riun am rakono Mr. Pai kan sayan pengkonangan ng gaya rakono kasalulan rahumuro teralon na mita merangarangan poko nondo rakono naumpet yak peo rakono kapam si yak peo rakono live no TikTok sabo BFM ralon na mita pengkonangan na miyon kawi rangarangan na rayo samatik rakono bilin miyon na lansan ng sukanan keringoh rarimbay rimbay ralon na mita hito rakono rimbay pringon meram miyon interi Afizal Fami Piroto no

sino kalarawan huangku asuang na yo kono anak-anak pahutu kakapandaira rahu takamurut alihalan kono payo asiga takara ika apuso rahu numurut tu man takahan uyumo ayamon takamurut tu ra luang nupahun taka nga murut tu payo amika huwa uwasan nasikulan nando kono ang uwas nando ito kon sumikul mima ang intor kra pahun ama amina bikonaya kam sulapan hiniak ahayam amali kono rahu rahu bokon bahasa bokon puan ino am abli huat ino lapon takara luang nusikulan no asal kape tunggulan nilo kape nando pereno anu angayam darahu numurut tu am asiseliwan pemalur nu pandai tu raino memang lawone yo. Jadi mungkin ra luang nu kat kain tunan teka ailong takara bangsa teka murut am ili anu nali rahu nali sulapit nali am nando no yo. Am raino wangon ku ikapo yo man teka toho mo rahu teka tu raino mungkin ika kasugur 30 tahun dai nomlando no ngayam rekono rahu teka itu. Maya pesra longgom no inan ko mau pusawon so inu ikapi tungwilin itu no anak-anak pahura tu ma inggalanan nek rahili raulun murut ko nam nando no ilian taka ano kono kaulayan hiano am kono pahayaman hiano am kaki saumi rahupen malayom malang raulun murut.

amun ras Sabah VFM rekonolan sandan sukanan rimba-rimba ya amni liwar hina pahakakar kono jam ka valur londom pabalai kurang miyo nakono bubal kawan ra oro nusua operam talu hari bulan bulan kali mo 2002 operam monom zino lai royon miyon kara oro nusua ka pabalai kurang miyon ra tikop nu negeri Sabah itu bawaan kawanan rasa tikap di negeri Sabah operam talu hari bulan bulan kali 2002 operam monom meroka talu minggu Intor rasa suap syukur alondom no anguluh kamamahanit ra tikup nu negeri Sabah seluruh kamayan no anguluh amamahanit ra kukula intok itu solora asak ka susuap no intor susuap syukur alondom anguluh kamamahanit ra tikup nu negeri Sabah amli nasu ra urun suap do ngoparam talu suku talu ngoparam alimo darjah Celsius inor kono babal kawan anda urun suap do pinapala mera laman web nu kopisan Meteorologi Malaysia Kapomet Malaysia. Restukan kering hurarim bay. Intori mestan indut lusar nang kiatan di Sobalon antam rinik lusanggang rarim bay intuluk pangkolong.

Ya, baga hini li rima ina lolo tramlisa dorsi mimi la diu sambi adini nono nangi pita kara jam ka balu operam talu nga minitra londom. Merkono ketutunan min pakar kono menteri komunikasi datu Fahmi Fazil lakono na kita krita kana suangan ondo rakono siha ahilong rakono pahilian piala dunia 2002 operam nom kapam FIFA 2002 operam monom kau rakono buli download itu rakono rahu na lain taka download rakono RTM klik ondo rakono ala pahilong rekono pahilian-pahilian bola sepak ondo rekono pasalulan rahino ondo kandok kibayarin natayan no pahilian rekono pahilian bola sepak ondo sino atus apat pahilian ondo kulimanin rekono pasalulan amala pailong ekpe rekono RTM klik ondo rekono RTM asau rekono penyiar rasmi yak poyonu pahilian pola sepak kapom Piala Dunia 2002 param onom hita ras tegang kering hurari mbai intori Steven Jimin tingguh timu kononda tunggu lari mbai intori Edian Dayol patasi simpung intera menras Sabah BFM.

Ya baga ini le rimpai la kaso taka kalumpai ane dari hane pita na kita kerjam ka balu dong operam tulung amin itra londom am rakono pinapala kapom natutunan mion yang terasa ari bulan tili rakono numa na yo rakono papaimunan kapo am rakono natangkas di buku rakono pamaimunan rakono pangapuan da oromayo kamatan da peringkat negeri Sabah ondo rakono numa rapapa rapoh bahu itili am suang ne kono kukula daerah ondo rakono napongo nanguma rakono pangapuan ra oro kaamatan nilo am rakono peringkat daerah sino ne natutunan takar kukula daerah ondo rakono nakalap ne rakon aun ki unduk ngadau nilo kapo am ralasan dong ondo rakono hili sau krawaki nu daerah leo se hama sugando e ondo rakono hili ra pahilian ngawian rakono ndo uman ra KDCA ra popornu bulan ni ti ora kono pangumaan kono pangapuan ra oro mayo na pangan nang otom hindi ya pagar kono katutunan min ra kono operam ono mari bulan lisi no yak poyo kukula daerah yak poyo ra kono palara angumar kono pangumaan ra oro mayo kaamatan hino operam onom ari bulan ra oro ka onom sino operam sa intok rakono peralan rakono pengapuan rak oro mayo na pangan ngotom hina baluran paitan pitas kalabakan na matunggung sandakan sempurna tambunan tawaw talupit tongot rakono salora operam tulu ari bulan li rakono peralanan yak peor rakono ra tulu intok kapuam limo daerah ondo rakono pengumuman ni hino rakaningau kota belut kota banggi putatan kukula intok pe rakono nguma pengapuan da oro mayo kaamatan hito ra popor no minggu hito aka ondo nakemar entok intok ondo sinabit kuretu rakono onsay rakono mata moy panungkor pahilong pamparama yak pe rakono pengapuan ra oro mayo na panganong otom peringkat daerah ondo uman ra popor no minggu hito ra operamonom suku operam tulu ari bulan ra kukula daerah ondo ka nasinggau ka aka ondo nakemara daerah-daerah nasungkait au lima tong moy panungkor pamparama ira kono program umana peringkat daerah restu kan gerih rarimbai intori Nordin Pelanuk Jessica step jur rarimbai no ohabi.

ESKOM, Eastern Sabah Security Command, yoginyo agensi pengampinan untuk meningganai rekanai operasi Sir Razun Selamat Timur Sabah, ngamagalung ra kedaulatan am kamian rupa magunan. Visi nano, yoginyo mangaru raliut sirangon Sabah rayu semalungan, monsoy am berdaulat, kosan manaboy ra misi nano, yoginyo meningganai rekanai keselamatan, maguyu rangangai agensi. Kuayan nanirangan nati, yakini om nani ngapu rabal ondok mempajajau rekan sayan, mamandak rakalatan sor rabalitan, am magalung ramamagun am katangan ru pamagunan. Kamian kapam keselamatan, kandoy matang takau ngangai.

Ya, maka rakono pengkenangan naka orayu sing kering oh ramon ra sabab BFM tu rakono jam katulu reto kong kering oh kaselanda humurut syukurat timpuh itu reno kukulang amini tekpe bahu rakono man mai paparik kaselanda humurut terlalu ndom itu ndo tunggulin bahu nurangan nang keraja into rakas salulan rahulu dusun ndo marangan namun suku napura tangan nulon ndom itu rimbai rimbai ndo rakono melabion saya indah sabah BFM rimba-rimba yang darah kau nomor anda pangkiralanan mion nomor anda kau untuk asilukan huang ama mansian terakon nikah yang dianteni papari kebo kesulan dah umur terlendam hitio in rimba insan tu intori anjia viral aji intori kredit jack pinupusan rah pangkausan kan sayan tu malah tu malanda.

baja organik. Ia gini baja kopoyo untuk langkai arah nutrien, untuk gogotan rututu, rayono mampalabung bersilo. Baja organik binaan interagen samol monsai, posana piasau sawit, sayur-sayur ang kikinawa, ambalanja mampal panah kalau melogo. Sesuai mangaru ragonse rututu, mampalabung ratutu, baja organik, mangindangan ditakau magalung rakandayan ang kasansaman rulirio.

0: Haji, haji, ji, haji, no, rupina po ilo. Pongo pandilo, bobos agayo, selinai diti posilihan kopyo, gisom do kito kasimbano ng kapanahak, kasanangan, kumad, magigyon. Pinalambos daw iti, babaroson, kapihondot, International Construction Week, Borneo om Build Expo, it pinaimpun di Monghup, Luguan, Montiri, datus ripang lima, Masidih, Manjun. Dumano di Datu Hajiji keburuan infra, piramutan talunalun, pengeludan logistik, kapain gumuan, kesonganuan walaid o siribagatang, montok kesenongan o magigyon. Kaganaan pamansayan o silid iso bagian di kanu papasika po keburuan Sabah, kompit na karaja talunalun Tagayo pan Borneo, keburuan kakadayan Tagayo, Miagal id Kota Kinabalu, Sandakan om Tawau. Segini muhatu sapat na pada madua sumilid Haji Sabah mantad Kota Kinabalu kinuma id Kuala Lumpur. Ditadaw ko iso montok papanaw pungludan Makkah Rut pagulo kumah id Kinayunan Pantangon. Ababayan Polombus babarosan pagulo mamanaw jemaah Haji Pogun Sabah kinuma tinimungan Haji 1440 Hijrah nakapanawid Longkod Convention sa pamugunan Sabah SICC Kota Kinabalu. Ababayan nila pinahimagon di malohingan Tagaya Pogun Sabah Tun Musa Aman. Poingampay nagi Boyon Montiri Datus Ripang Lima Haji Haji Ji Haji Nor. Ababayan nila pinatimpun miampai ke pelembusan zikir asmaul husna om sambayang binuruan di mufti Pogun Sabah sahibus samaha Datu Ustaz Bungsu Aziz Ja'far. Pogulu naputan kepailan mantad surupu lembaga tabung haji om ke pelembusan pinatamod mantad dimolohingan Tagaya Pogun kumad tensanan jemaah. Montok kangayan taon diti Sabah om wilayah pisampuruan Labuan pinasurat tensanan jemaah seginomo 1,105 tulun. Damot dilo maya babarosan ditun Musa pinasuraw daw tensanan jemaah manamong kalidasan tumanod koturan o manamong ngaran Pogun Pompus id Kinayunan Pantangon dilo. Pinasaraw na gina po silika ngayon dilo miampay po inggumo sambayang ang katumbayaan montok kasasunungan Sabah o pisampuruan. Ide timpo dilo tun musah minangunsub o kumamagigyan Islam id pagunditi. Da po silika basanan po popi ide tabung haji id kapanguhup pangludan papanaw sambayang id Kinayunan Pantangon. Popo pida miti lambus pa kita da senang penguludan kausinan amang unsub memerikat penuhuan Islam dit kalimah dilo. Id ababayan dilo Tun Musa miampai bayan mantiri minanahak nagi timpu montok paramit penghupan manta dauh om perintah Pogun kumad jemaah.
1: Kabar diti semalimbau mantad Sabah BFM kesalimbahan Boros Dusun.

Bagian kaganana sa Bakatilambus Onuan Kapagiratan. Maya Kuburun Taman Perindustrian Kim Tek Kyong Consolidated Berhad KTC ditgigatang 105,000 ringgit. Ida Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP Kota Kinabalu. Karaja di lepa panahon ida kinayanan seginaya 6 hektar om opi manan da opongoh ida timpu hapa da mualu tulan. Osilila kinayanan dit aulud montok kaganaan pamansayan teknologi kadagangan om kapatikidan. Kanuila manahak 500 sekepakinuan karaja dot wagu. Menteri Keburuan Kaganaan Pengindapuan om Pansakayan Datu Iwan Benedict pinapailo kausinan nila po kita dat mingkas kaganaan kapangapuan ida pagunditi. Keburuan dila papahampit pihupan dit aulud miampai company labus kahampit negi China. Pinagirat daw da kamantirian daw manahakas sa kadung ang panansunudan ang kobian kahampit montok pensonong karalana papapu mantad pogun ang labus dit arohian papapu id Sabah. Datu Iwan yaw panagi kumadua luguan mantiri rinubad serana kahimagon apapayan memurinton kinayonan karaja dilo. Damot dilo mamuruan tagayo KTC Datu Dexter Lau pinapoylo ababayan dilo kanu papoyin kawas ginumo ko palabusan company gisom.ingapat ginumo. Kaburuan Taman Perindustrian KTC akon ko osimbanan no hitbogyan kinayonon nga kanu posampuro teknologi som pamagunan om kadagangan ASEAN kahampit na Filipina, Cambodia om Vietnam. Dumano daw KTC babay na diti masagan pagirat karalana vendo om pagirat papapu tokoro om suhatanan PKS montok mamarikot piramutan kadagangan dit agirat it bagian som pamagunan. KTC kiata ginagi papayengkawas kapalabusan manikid taon kuma 2 bilyon ringgit it timpo 3 taon rikot. Rikotan dila agampot mantad pemuruhangan 400 sasakayan papatod om kinayangkasan ginumukumaraja id company dit karikot dadono ribu 300 tulun. Kapihon na ito kapamaramayan tanaw na sa pamagunan tanaw bayno Boyan Mantiri Datu Sri Anwar Ibrahim pinalambos kong sikahan kumat ansanan nos ang Pinoy loh do karaja dilo iso tanggungan dit ondoson tukano papalubuk agaras ginawa om katulidan ginawa. Tumanod kapailan maya Facebook Boyan Mantiri pinapailo pangupan ng kalubukan tinimungan nos gatangan kapiyoh mo gigiyon om pagun. Nos na sila tulun di babas asamok antok mangila kawawayan susumakit am atarodok manghup dokutur manahak kapungalingasan. Tadaw nos sa pamagunan romitan tadaw kapada madua tulan kelima tikida taun montok mamagatang pungupan tinimungan dilo kuma magigyan am id pointong kapagun. Kapamaramitan tadaw na sa pamagunan Nayatan Hospital Queen Elizabeth HQE 2 Kota Kinabalu rinamit at aramay miampay tinanod kukumaraja bagian punghupan kalidasan. Pamaramitan nila montok mamagatang kalubukon ng kobyanos it agirot manamong susumakit po pompus timpu. Tumanod mamuruan mintong nos it HQE Hikma Savitri Sunarot lugu taon diti it out nurse our future empower nurses save life pinagirat kaponsolon karaja dit opus om asampuru mantok katingaligan dit makilingos suka dawagu da nurse unsubon pagirat Thailand am kamilan maya pongbasan mitilombus mantok mamarikot gos karaja dit akawas. Mungulod ka antakan kadat adit osampuro mamaguna kamilan teknologi wagu ang pihupan mitalombus id atanga porinta abal Thailand kaganaan om magigyon. Mumuruan longko da panariukan kadat University Malaysia Sabah Professor Dr. Caroline Melissa Payus pinapoylo. Kantakan kadat bayna pangkal mantad kasimanan tawan makiano panaguangan dit olud om osampuro.
Katingaligan mantad kadat agampot maya Thailand, katumbayaan na mukobyan tensanan dit miti Lombus. Pinulombos dawiti, idababayan Expo Sisi om Forum Asia Berdaya Tahan, 2026 pada manam id longkod kinayanan pogun. Ida timpo dilo Dr. Caroline Pinagirat Nagi bagian kemulakan anuan kapagiratan na masili tinimungan dit kauhup id gos panagwangan kainkuri kaligaganan kadat. Ida pamapusan sugut ako kagu ititulodot kabar-kabar. Sabah nakaramit hapadama 2.2 bilyon ringgit ida siriba RMK hapadam talo. Hatu sapat na padama 2 sumilid haji mantada Sabah kinumayda kinayanan pantangon. Ika ka na kabar.pogun pagun, nulo di Jenny Ramahin mantad section berita ehwal semasa, ang pinadalin di Adrian Soidi montok kasalimbahan tokoh.

Ya, tapi nak kapisan nangan atau tuang kapisan nangan makin dengau di tiket selimbahan atau kau antara tuang tarawat atau kedua. Aku pada madu ada tulang data kelima di tahun 2026 pada menam. Ya, tapi nak kau kelansanan dat senang-senang atau kau kasasai. Ya, kau si kehantu nerikat nadi iti timpu dat rumah sam hiti ida ponong kota Kinabalu. Makayanan dat amin sesemak dah iti. Ya, tapi nak kau tadau di bayi no. Kau pada madu ada tulang data kelima nga iti tadau. Nasong pamagunan kapisanangan teka katabian tadaw nasong pamagunan umat o insanan iti nas hiti ida pamagunan ponsikaw tu nanahak kasay dat akaminat panga panuridih pagampian selinaid teka selinaid ida suang dat pangubatan mamantok dat manimpun iti kasalimban takaw iti sinding andoy yoyong kaditikan aw kinangot takaw.

Ya, tamne ko jam kasi am talo na pa da minit ada tatuang antak data binarity insan po katabian ta daw nos sam pamagunan ako mat insan nos hiti ida pamagunan ya anagin nos sedit mamasa dati makinangaw diti kasalimbahan at ako ida maso data pakaraja antak data tuang dat binarity ponsi kau amu o gigina matabne ko iti ko ngayon tawan madibut maninggaru da dito kapagawit rasam ta sapo antakanin po ng sipita ang tenam kuala pa niyo bofet kaningaw tambunan panagi ida po ng ranaw sandakan kampay nagi iti tungod wilayah Pisumpuruan Labuan ya tabne ko untuk dat banditi nga kumiyon dat nakatimpun kago iti timpo dat rumah sama kyo. Yah, mingat-ingat ato kau lebih po ako ma ada kayo dit pengyon ida kayo nandit oduya dat oluyudan ya tapi kau antok dat tuang dat ada dat ako dua diti antok jam dat ako mo dua dat tino nga haro iti ababayan dat sundan ama kumado kayo dit haro dat sundan dit milaman to ko pagi rurumay nga milaman do kayo po to do meriti WhatsApp Sabah FM aso iso siam apat siam aso turu walu turu walu patap ni kau sining na sumusut manta di Mercilina pinampatan di Ardi tupus om langadku.

Montok Popotumboyo Tetah Perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Serapinasaga Diduli Yang Maha Mulia Raja-Raja Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Pinopolomus Timpu Mogontong Tanak Wulan Zulhijah Nopo Nga Ontok Min Sesedop Tadau Minggu Kohopada Makturu Tulan Kelimo 2026 Kontok Ponogi Kodono Pada Mesiam Zulkaidah 1440 Hijrah Tongo Puruan Kuasa di Lopinasaka Mogontong Tanak Wulan Ontok Min Sesedop Tadau Dilo Id Dono Pada Mesiam Koyonon Pasarili Pogun Kampaino Id Balai Cerap Al Biruni Tanjung Dumpil Putatan Om Loting Kumoho Pada Matelu Menara University Malaysia Sabah Kampus Antara Bangsa Labuan Tulun Ginuman Oduhan Momonsoy Nununopo Kaparagatan Id Toguang Lapang Sasar Koyonon Tanak Wulan Ontok Man Papanaho Id Rukia Om Hilal Majlis Raja-Raja Minangakun Nagi Lang Popotatap Tadaw Raya Korban Nopo Ngatumanud Dit Rukia Om Hisab Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Popolombus Ontok Totuang Dilo Timpu Kaisa Zulhijah Om Kohopod Zulhijah Tadau Raya Korban Dit Pinatatap Maya Radio Om Television

Sera dari Ketulan Kelima, Pegun Sabah memaramai tadau keamatan. Isa karamaian tungkusan dit pepi isa dati teinsanan. Miampai dau menghitung tinaru, ugama emnantadon. Megiti timung tokoh, megilangkan dasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan om keternungan. Megiampai tokoh, memaramai keamatan 2026. Mayat sinuau keubasanan om megi sesuai takanon. Ramai keamatan 2026. Menuai perpaduan meraihkan keharmonian.

Ya tapi kau apa dah minit apa kau lumang tu kau jam dah tu kau madua. Ya tapi kau itu katang dah kata untuk kata dah dah tu suap. Kata dah dah tu kata lu kepada mata lu dah tulan dah tak kelima di tahun 2022 pada mana. Iti katang dah susu kata tapi kau siam ringgit enam na per misa sen dah sekilogram. Agatang dah susu kata siam ringgit enam na per misa sen dah sekilogram. Katang kata kapingan nau nau hu begredet kau se apat ringgit enam na pada enam sen dah sekilogram. Katang kata kapingan nau nau hu begredet kau se apat ringgit enam na pada enam sen dah sekilogram. Amiti sumu suhut agatang kata kapingan nau nau hu begredet toko dua telu ringgit siam na pada ma dua sen dah sekilogram. Agatang kata kapingan nau nau hu begredet ko dua telu ringgit siam na pada ma dua sen dah sekilogram. Amiti gata-gata kantalan gredet kaisa apat ringgit apat na perma pata sen da sekilogram. Gata-gata kantalan gredet kaisa apat ringgit apat na perma pata sen da sekilogram. Amiti gata-gata kantalan gredet kedua telur ringgit turun na pada sen da sekilogram. Gata-gata kantalan gredet kedua telur ringgit turun na pada sen da sekilogram. Amiti gata-gata sikarap seringgit apat sen da sekilogram. Gatang kata sikarap seringgit apat sen da sekilogram. Gata pina kau ilana gatang data gata pina labus manta da ketinanan pemurunan gatang kata Sabah deka ETL IGS. Makumang daka yudit mamutung kabisa nangan dat mamutung da gata kio. Bata pina kau sining da sumusut manta di Mary Intiang iti batos to mirubah iti.

Kepesian dit asuhatanan lebih girate nung piagalan dit kepesian dit adalaan korang kaya. Ngau kilisi kumah peganakan. Siwatan timpu miampai peganakan paharo akan takan dit kepenahakan daman telumis. Om pagirata lisi kumah tisem tisa. Peganakan dit senong kepesian lebih girate. Ketebian tadau peganakan mantadar TM teman setia anda.

Menubuang kakataon tadon takanon sompamugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan papagirat kuasan sektor kawaigan pagun at sesari papengkawas wansoy dat manamong katingiligan kawaigan olud om kainsadud mantan wansoy karatan talib pialatan montap katilambusan ekonomi pagun om kasanangan magigion nga atamangan.

Kela ka nang ko. Te, milan papasilih may labih akita amulang. Antioxidant dit akawas isuang teh otomo am teh apurang kapaguhup sumaap dit kamayon tekanan oksidatif mentok mengilag kulit labih asikap petua. Asaru menginum teh, milan papasan ang kulit tokaw am kulit turas nga labih alidas. Suai kada kita labih damulok, teh kiharan nagit kesenangan mentok kelidasan tokaw. Ketebian, memaramit tadau teh sempemegunan dit ramayon mentok kedua nau pada misa tulan kelima 2020 pada menang.

Guru Bitara Nadih Negara. Temat pemaramaian tadau menunduk mentek di titaun 2026. Guru Bitara hanupo ngapa pekitad bebas tersenang profesionalisme kepenudukan integriti. Damot Nadih Negara nupo ngapa pekitad tanggungan kiguna menunduk sebagai dia ledit pepegirat kepegulu kemegetan keternangan pagun. Ponsikau menunduk tuminanuduk minanahak telaan kiguna kumadahai. Ketebian memaramai tadau menunduk mantadar TM teman setia anda.

tapi nak isang tak jam datang ku matalu mai di tidak tika selimbahan bana di jam ku permisa 4 minit ada tu tuang apa si kau mau gigin aku madok payu di tak kal pa makinangau tu mano di tika selimbahan atau kau. Ambat mereka untuk datim politimanku pelambusa iti pason iti kepeguluman tadi tepinai Abdul Malik mempopongkap de pason kumat ensana tambalut ide Sabah BFM ide grup yang balutan dikelihis ngak sio kada kau kau su pekeringahan kuno pertama dok kayuh iti sudawilku akada diti moris poris nopo darun lintuhunan nopo kurasam mamanau talun-alun tutuang usig-usigon datasu. Aimpak nanda tulun manau-panau iku rasam. Iduanan nepo inan mai pemasik tambalut miangat mokipahu. Sundung moris perisa darun misoli ya kasait diku rasam magalai na dipadang mengilag usigon datasu. Ya, ponsika wa moa igina kuma ditepinai Abdul Malik. Miti sumusuhut manta di tepi na Joseph Botilo. Kapisanangan dato tuang kuma hadiah tepi na Joseph. Miti pason di tepi na Joseph. Sumuli mamason kuma di Julita Margaret. Lucy Doyo, Maria Juan, Josie Mindong, Florita Kinajil. Nagi kuma di tepi na Inay Rosugud, Inay Emilia Sandakan, Charles Loginon, Patricia Nicholas, Julius Pansay, Abitus, John Modoit, Marius Marudim, Joakim Kubot, Liza Pitake, Choi, Ida Taman Pasir Putih, Amunagi Alihuan, Kumadi Francis, Borneo, Narumbay Pita, M.M. Suk, Patrick Antang, Judge Mining, Amtoyin Sanan Tambalut Sabah VFM, Mamakikinangaw, Kalansanan, Datang Lidah, Sedang Aiteririmo, Boros Dusun, Usunang Kopyo, Iso Nohiti Pemagunan, Mantad Doho Joseph Botilo kaditi pon si kau dia tepi na Joseph. Mata mereka sining mantad di Syarin Amuda Syapri Purimananku kaditi kenau kinang hotokau.

Tambunan Sinurambi di Entutunan Negi, Tambunan Viewpoint, Pensumpakit Kampung Dalungan Tambunan, isa pakawago kayanan tetambulian it Sabah. Waki datulut kada Zandusun pinili sebagai kawawan saya penyimpan diti, minan saya kikinawas terluloting, om minan saya mantar dosi, om kiwatik pering it kentutunan watas Tambunan. Niampai kinawas sepedam 4 meter, pengimpan Sinurambi papa kita kelumisan watas Tambunan, nulu kinabalu penung kesabun, teka masad senang kau yang ayat tawan, kelumisan tarau tumunab, om tayub tengus mantan Banjaran Krokor.

0: kanan katingaligan loterik paguludan takan liur.
1: Pagulud mundali tutuban pelay diit penikidan na tagayo id papan kapatikidan. Tantuan dot irina po ito insanan Swiss nga natutuban om sakaton ipalam ginaris kakamot loterik mantad soket. Pondalian it kakamot ngawid loterik id kayanon dit akaas. Harawalay dit pinasangan do suswangan pagar loterik tika solar panel. Pasuayan itadan na penikidan loterik dilo pagulud mundali. Karalanan ketinggalan loterik masad antakan liun. Kada kotopis dit kakamot loterik teko kabel loterik dit na korondom id waig liun. Instado na mantad kumau teko sumalag dat waig ikoyanon dit poin somok miampaid wayar loterik. Nung mingkas ginaya duwaig om kadimpot dit wayar kikaran nga milayla dat kakaran tulun dit poin sosok dat waig. Instado na mantad mulok koyanon kiwaig dit poindaros dat wayar loterik di naputut teko it na ratu itana teko idwaig. Kadain sa makay teko pawaliho wayar loterik dit naputut teko tarigid loterik dit natipo. Paruputo kumad bagyan kikwasa do tasisikap sa kironong kakito ko dat wayar loterik dit naputut tarigid loterik dit natipo teko nung antakan tapoy id pirumutan utility. Karalanan katingaligan loterik serad onanos liyon. Pauhoton kumad bagyan utility montok mangilod ning kakoton kapuaputan panikidan loterik nung kakal aw nakoput o panikidan loterik. Tontuon dat irin na po ay Swiss tagayo ipapan kapatikidan nga tutuban pagulod mamorusi kakamot loterik teka wayar ngawi idwalay montok mangalad akaran sara itbogyan utility papuaput kawagud panikidan. Tontuon no dat irin na po ay kakamot loterik nga patuhon papagulo teka parisaon sonongon teka tison papagulo datulun di kero toilan tan 2 mila padat gunon teka aw.

Nung kayananu asarud aliudan, asanong dat pasadian nati sa kantung tarawaraw, it mila menguhup dekat patilambus kapasian, gisam karikat turun hapadam 2 jam. Nunu it maan paswanga, asanong ba? Kaisa, tangarasuk, kasut, kobog, amrasuk ko tingaligan, mantak maningalig, it magisusway o kawayawayaan. Kedua, whistle. Sebagai dat pamisunod sera makiano ka panghupan. Katalo, dokumen tangapansal. Painsuang na kad kaintutunan, passport am kad ka pangubatan. Kapat, waig. Sa kurikurid sambutul mantak kagunaan tarawaraw. Kalima, telepon am powerbank. Mantak magantab aputut piramutan. Kaanam, tusintunoy. Apansal lalabid serad aw milagunaan na sistem elektronik. Katuro, salait am batire. Mantap kegunaan serat atuang tega putut at latere. Kawalu kit tarawaraw tubat am kakamat pamarisitinan. Kasiam takanon dit alai taraan sebagai takanon damat karikot penghubupan. Am kohapod radio. Mantap magano penansunudan kawawago. Kantung tarawaraw diti akon ke pengindarasi. Nga mantap lang montong-ontong. Masedia kantung tarawaraw am pawilihan it kayanan dit asonong magano. Kantung tarawaraw liud au kiguna kakitanan ngaserat madliud kasandihan kapiyo ginawa.

Assalamualaikum Binariti Jam Khabar Misa Sumbang dot Binariti Jam Khabar Misa Apat na pada masih minit ada tuang Kami yang dat mana baganap na di timpuk kami yang pada kayu Anta ka tuang tararo ta ka dua diti Amin atap na ikaw pon si kau Tumi nampai gisam adat Timpuk kami yang pada kayu Anta ka tuang tararo ta ka dua diti Amin atap na ikaw Tamangat ako kalinasan Kalidasan na tamangat ako katingaligan kapisanangan dat tuang kapisanangan dat madap hina ko pada damat amiti sindingin sumusot man tadi ana Shazwan 5 intabo hina ko pa

Guru Bitara Nadih Negara. Temat pemeramaian Tadau Menunduk Mentek di tahun 2026. Guru Bitara Hanupo, ngapa kita bebas tersenang profesionalisme kepenudukan integriti. Damot Nadih Negara Hanupo, ngapa kita tanggungan kiguna menunduk sebagai dia ledik pepegirat kepegulu kemegetan keternangan pagun. Ponsikau menunduk, tuminanuduk minan hak telaan kiguna kumadahai. Ketebian memaramai tadau menunduk, mantadar TM, teman setia anda.

Kailan ka nangko? Te, milag papasili, ngay labi, akita, amulak. Antioxidant dit kakawas, isuang teh otomol, am teh apurak. Kapag uhob sumaap, dit kumayon, tekanan oksidatif. Mentok mengilag kulit, labid asikap atua. Asaro menginom teh, milag papasan ang kulit tokaw, am kulit turas nga labid alidas. Suway kada akita, labid amulak, teh kihara nagid kasanangan, mentok kalidasan tokaw. Ketabian, mamaramit tadaw teh sa pamagunan, dit ramayon, mentok kedua na pada misa, tulan kelima, 2020 pada menang.

ESCOM take Eastern Sabah Security Command is a agency katingaligan dit mangulod a karaja id zone at tingalig kasilahan Sabah montok mamagumpi o manamong kapantangan pogun. Hontolon ni detimpu tanaru na po nga montok manantu. Kuyonon ko silahon Sabah, kakal o tingalig o turunong om apantang. Montok mamalantoy, hontolon ni detimpu taniba, montok mungulut karaja, kutingaligan mayapoy mpunu, om kiwaya id piolitan tansanan agency. Hontolon penuridangan ESCOM na po nga montok manaribaw. Pagumbalan ko tingaligan, mangilag karatan dumarapos pogun o mamagompi magigyon o kogunon pogun. Ko tingaligan, tungungan tokaw to insanan.

Meneguang kakataon tadon ta kanon som pemugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan pepegirat kuasa sektor kawaigan pagun dan sesari pepengkawas wansoy dat manamong patingiligan kawaigan olud om kaisadun mantan wansoy karatan talib pialatan montok kotilambusan ekonomi pagun om kesenangan magigion nga atamangan.

Kepesian dit asuhatanan lebih girate nung piagalan dit kepesian dit adalaan korang kaya. Ngau kilisi kuma pengenakan. Siwate timpu nyampai pengenakan paharo akan takan dit kepenhakan daman telemis. Om pagirate lisi kuma tisem tisa. Pengenakan dit senong kepesian lebih girate. Ketebian tadau pengenakan mantadar TM teman setia Anda.

Pulau layang-layang Nopo nga iso pulau id tanga rahat China sawa sanganu pogun tokou Malaysia. Poin sumpak ilop pekikiro 300 km mantad kota Kinabalu. Pulau layang-layang Nopo nga sumbogian mantad Pulau Spratly dit atamangan dasusumbangod den Raja Malaysia moy kasasay otingalig om apantang montok pogun. Untuk di tahun hopodom siam walun hopod, Pulau layang-layang Nopo nga watu karang tomod no dit olondod serat rumwap waik om mimbulai serat rumasak waik. Sutanan dilo, Malaysia minamonsoy peningali mantat togis om pinaposilih layang-layang sebagai pulau di kopio-kopio. Mantat di tahun hopodom siam walun hopodom telu. Susumangot Malaysia pinoyon id Pulau Layang-Layang sebagai tanda kinotinda pawon Malaysia. Bainok diti, Pulau Layang-Layang kiharo tutup pohon kapal tumulud rada om dodopiton susumangot montok memogompi koyonon strategik dilo. Pulau dit kepoguluh dilo id watu karangno pokyonuan do Vietnam, China, Brunei om Filipina ki ketumbayaan kiharo hasil iratko gas asli fosforus tumau om hasil marin kino pantangan koyonon Malaysia akan koid sinuratan peta tomon ngak nunuhit man toko turidongo om man timporono.

Kau tinggal gani ponong ti walitan pengguna po ngakon ke tanggungan da tinungan susumangod takaw na itakaw sebagian magigian ngamilan sumiliw matoh ang talinga diala. Perputa tababayan dit aw o sanong ipanong kawigan Sabah kumades kom idnumur 0-8-8-6-3-1-1 teka mayalat WhatsApp 0-1-6-3-3-1-1-0-2 teka mayad Maritim Malaysia idmas siam. Miampat eskom om Maritim Malaysia paningali katingaligan pagod.

Itimput adalah angka lasu, linasu ikerita milo kainsawat in lima pilipat itimput 4 minit. Kantakan diti keligagan tomod, lelabi nog kumat tangana katu kapangintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanay tanah kitsuang dat kerita, melongko dat pipira no saat. Basanay kasasari magintong trikohon idalikud, pagulus meliwan teko pangob dat nungaban. Perputat tumilambus, kumaan pagirkuasa tinantu, nung kakitad haratanak nobung id karita.

Kailo penangku, Pulau Sebatik kiduatas tawau nopo ngamilang dat pulau miampat Indonesia, papazilin pulau napadilang ngaki kesuayan, akan nopo kekawayoyan masih dan magigian daw, nganagi kekawayoan geografi, it papitangkiat pulau di lekuma dua poguan. Magigian Malaysia, it pulau Sebatik nopo nga lebih dua nopo naribu, it pengiyan it lebih hopot of dua kampung.

0: Halan pendidikan pagun 2002 nah pada manam 2003 nah pada 5.
1: Baik. Sekarang ini anak-anak masuk sekolah darjah 1 berumur 7 tahun. Mulai tahun depan prasekolah 5 tahun, darjah 1 6 tahun. Baik. Maknanya tahun 2027 kita belum bersedia mewajibkan kerana mungkin ada ibu bapa yang rasa anak-anaknya belum bersedia. Kita tetapkan masih boleh masuk darjah 1 7 tahun. Tetapi kita galakkan ibu bapa yang bersedia daripada sekarang supaya anak-anak umur 5 tahun masuk prasekolah.
0: Yang amat berhormat Luguan Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim.

Pan Sinurambi di Entutunan Negi, Tambunan Viewpoint, Pensumpakit Kampung Dalungan Tambunan, isa pakawagyo kayo ng tutambulian it Sabah. Wakida tulut kada Zandusun pinili sebagit kawawan saya pengimpan diti, minun saya kikinawas taluloting, om minun saya mantad bosi, om kiwatik paring it kentutunan watas tambunan. Niampai kinawas sepedam 4 meter, pengimpan Sinurambi papakita kelumisan watas tambunan, nulu kinabalu penong kasaban, teka masud senang kau yang ayat tawan, kelumisan tarau tumunab, om tayub tengus mantan Banjaran Krokok.

Sumuko bulan kalima, Sabah amparamai ra oro kaamatan, oro mayo warisan kaulayan, ondo apas silulum rita kagawi, ika ahuntob ra aun pono agama ambansa, ita kalumulur am amparamai, apakapiro trapan siluluman am pahahan sayan. Ramayo taka, oro kaamatan 2026 onom, rakusim amis, pepain talangan ra kaulayan am nan salinut akanun tradisi. Oro kaamatan, apakapiro trapan siluluman, amparamai rapahan sayang.

puso babal buli yo hino ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan. Lapuri kinabalo ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan ra sistem aduan pengurusan awam Kementerian Pendidikan kapuam telepauni nombor 03-888-425 ra kapohino WhatsApp ra nombor 04-800-00-325.

Kalau magiwit rakyat pangudigan rondo kesalahan Remalaysia. Ilondo kalau mempakito rakyat pangudigan pat kita kondu bala maka kuasa mabuli tagion amjilon. Semoga teraturan rongo paramimo perungan sa perungan N peraturan-peraturan pendaftaran negara 1990. Kalau magiwit rakyat pangudigan kapam kalau mempakito rakyat pangudigan pat kita kon rondo kesalahan. Amun matimpok kesalahan, mabuli ukumin jilon kalau makasail talu ngambilor, amtagi suku rongopor ngaribu ngaringgit kapam karuruono. Intor rakinil matang tojo masalok magibit rakat pangunigan, am mempakito rakat rakinil rabalama kekosa, pat kekarpet.

Sumuko bulan kalima, Sabah amparamai ra oro kamatan, oro mayo warisan kaulayan, ondo apa silulum rita kagawi, ika ahunto ra aun pono agama ambansa, ita kalumulur am amparamai, apakah piro terapan siluluman am pahahan sayan. Ramayo taka oro kamatan 2026 onom, rakusim amis, pepain talangan ra kaulayan am nan salinut akanun tradisi. Oro kamatan, apakah piro terapan siluluman amparamai rapahan sayang.

S Zone, Eastern Sabah Security Zone, no po, nga zone kumuhigan po yung bida, itisan ko hisaon pogun Sabah. Itinuidong, montok mintamong kumuhigan kinaisanon kavaygan, om tinda, mantad tundon no kalatan om kapunugkuan. Kituduvan no gino, do mintamong kumuhigan om katanangan Malaysia, itisan ko hisaon Sabah. Manahob kalatan, tumahib pibuhitan, miyagamanazang om kapagohimuvan. Papagyot panamangan kumuhigan, it kinisunon kavaygan om pulaw ngavi. Mangumuhig tuhun magigison om nagi katambuhusan om economy. S-Zone papangkub kinisunon kiginazok wang hobi saibu 200 tahong apadam 4 kilometer, papampay opod uvang, megadokudat, kota marudu, pitas, baluran, sandakan, kinabatangan, lahadatu, punak, Semporna om Tawau. Kumuhigan kinisunon niti tamangan do Eskom, Mazda pamulisan om kalaja kumuhigan tindah om daat.

Bion sa weary kakamot penimbang om penukat nung nasakatan tanda komohigan inopolisa om nokunan paguhui kawasa gunon. Nung aw papapanaw dino, ontokon imangingindapu dohang insibo akta menimban om penukat sa ibu sedang ngatus tu opnam duvo. Akta diti, montok mintamong kagaganapan gunon tikita daw om kagaganapan gunon ontok timpu kalamazan. Dadino, mamamaguna taba. Pesanan prihatin daripada RTM, teman setia Anda.

Tapi pasal ni dengan sebab am tabi bebasan ke Malaysia tu pergi ngabi dong sebab diti ke pada mentahu Wuhan ko himo du bong ebu du bo pada menom pergi ngabi. Dengan sebab diti mempai dago di juga di kesempatan bos kada zandam ketahuan ku mat pendengar wi do inu mampai dai kesempatan bos kada zandam dong sebab diti oh bino mentada misu sebab de jam kapat tong opat binit bo de misu sebab mate hambusan bagum mempai dago gisom de jam ko si jam de dong sebab de tada baino diti tanau ko tahu. Nampak kenapa ngapi dah mungkin ngoleh tiga sembahan bos kerazan Hansan atau Moimo Hidasam atau Moimo Abasi atau Gubang kata dah ubah ino Sundung pada dah misu sebab diti kerja dari konti dari sebab VFM Mama masuk masam dah dong sebab diti Hansan dah asam dino aku penak dia zut dah kebohingkangan hobi no tapi ngapi dah temu unda no dah mentok dah temu Gubang kata dah ubah ino dah pogadan mugad kelaja pogadan pepat dah tenak mugad musikul dah dong sebab diti Anuna po ako kuama on toko dodong subab di tihansan kapanak do kapasian sundong po no miyagan do belakat manta dami na mangun tu nonuan toko do kasibatan no dong subab di tih nonuan pa di do belakat to penuh ka asam dodong subab di tih Bawa kena pada makin ngadu tiga sembahan bos kerazan Mazza pada dia RTM klik teko sejam pada dua titik tu FM teko Mazza ada online di ti dom yang pai dagai di kesembahan bos kerazan temoi mo ohi yang pai dagai. Oh, mau lagi ozi puan do mabi dia zo do ketepian na tadau ka matan ku mada sa via vi maki kinongo do habina dai tina utako do kadazan diti kadazan dusun murut do menandak diti tadau ka matan do buhan ko himo dadi ogmu hozo ko kemoi do tadau ka matan diti tantu na do dai kesembahan bos kadazan ikut nasi oswa utamai mo. Alamai tadau kahamatan kadi Mariana Rumbang berikung ngabi.

0: Kementerian Sains, Teknologi, dan Inovasi Sabah menuidong do hongkot sa
1: antur konsol kumaygan pogun yung panahon gisom do tadaw baino.
2: Kinongo, ahal ngabi babaino tadaw diti.
3: Om tanudo o kapoyhan kababagu insuang om habus pogun.
2: Tanu dagay, doin abal kinoizunon kotaw huzan kadazan tikid tadaw.
4: I-point tunod in RTM Nopo.
5: Mega tamai mai kata pada jam ko 6.4 menit ngang audio zutia balo pagun tadau bai no. Om tu huda bala tadau bai no tapi ko ngabi. No ko temo Sabah kepobian do padom du politik iso du bo laksa linggit itsi bo RMK padom tahu. Am namo tino piso somo da atu sambat ke padom du bo moki dari haji do Sabah na makazan kubari tanah tu bitua. Jadi abalo pem pondu dino ong audio zu do jam ko 6.4 menit dong subab. Am tu miam bus na pom yang pai dagai de ko sembahan bos kedazan ikut nasio suatu mai ba.
6: Odoi, ikodon bagu.
7: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
6: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
7: Kawasa nogi mengano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tantologukan.
6: Wah, awasi tepi manan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
7: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
8: Eskom toy Eastern Sabah Security Command nepo nga agent ko mohigan i manoy na kalaja id zone o mohig kay saon Sabah montok mong mohig katanangan om ko mohigan Malaysia. Limpoton din nepo nga montok bintong do o mohig om otonong tamoy mo o kinaisanon kay saon Sabah. Monta kong malimpot to duvan din o, do papapanaw kalajya mintamong kumuhigan, miyampay misampu om kivaza it piyahatan sa VIV agent. Kinapanoy na nga din o na po, nga montok manguhan tundono kumuhigan, manahop kalatan tumahib pibuhitan om mongumuhig tuhun nga vi om Malaysia. Kumuhigan, tonggungan, toinsanan.

Kopi pasi anam tapi Malaysia madani kinongono di dia zutia bal le pogun pomuson ku zo minami sukali andu ini kapogun apa ngatu dabal nokotai mo osaba ko pobi ando podem duvo titik iso du uvo laksa linggit itsi bod RMK podem tohu pisoso mo do atus apat ngo podem duvo mo kidadi haji saba pekazan itana tu bitua abal pemponu. Nakatay mo osaba belanja ko po biya nakatundahan it sibo RMK padamtahu tagazo nakozo it susuzan pogun. Gontap katundahan nagkiginumo doho bi padamduvo laksa linggit dino papangkub doho bi sa ibu ababzan om project katundahan it putotong ko pogun. Nabaos di bazon mentali datu seri panglima haji haji ji haji nor doho ka pembelajan tagazo it suang susuzan sabah dino kiguno dom pointahangon dom yampai doho pengusupan doho kibaza om menak baza dapati hombus kumada tuhun magigizon. Nabaos di sidaiti dahit pason kapoy maganan International Construction Week Borneo om Build Expo ibinasa di kumaduvo bazon mentali it datu seri panglima masih di manjun. Tumano di datu haji ji kepeguhanan ko zo do baina no po nga posikap do papanau do project do papavakas do kopi po hudan om nogi papatantu do kutundan itoy na no ko zo ko vazo do kumkanu do menongkiahi. Voko no peguhanan tagazo no po nga kutundan infrastruktur kopionitan pat sakazan kelalahan no logistik om nogi kahaban kohanan pemuminan anu do singunwon do montok do kepakangan tuhun magigizon. Ada di o pemaunan na kapanadan sebagi da ahal tagazo ko pasimbanan na kutundan Sabah pampay no o project teko mazar project talunalun tagazo pan Borneo om kutundan kakadazan tagazo mega da kota Kinabalu sandakan om Tawau. Pisoso mo da atus apat ngapadam duvo i moy pakidadi haji Sabah da manta da kota Kinabalu da pakazan it Kuala Lumpur da untuk tadao koiso untuk da tumugubang kelalahan no maka root da paghuhi da pakazan kumada tanah to bitua. Ababazan mamason kutubian na kaugadan kumadi moy pakidadi haji pagun Sabah da untuk timpo da haji do 1442 Hijrah do nakanjul id Hong Kong Convention sa pamagunan Sabah SICC Kota Kinabalu. Babazan no kumoy Pinoy Magon ni Mohoingon Tagazo do pagun Sabah itun Musa Aman. No kotinda po nagyo babazon wazanon monthly idato sa pang lima Haji Haji Ji Haji Nor. Tumpunan na babazan miyampay do Tunizon Zikir al Asmaul Husna om nagi membasa sambayang binuan ni Mufti Pogun Sabah Isahibus Samaha om datu Ustad Bungsu Ajis Zafar. Pagui da pinati hombus da miyampai da pason da minobi da ketinanan tabung haji om nagi kepoihan da paim bida di mohingon tagazo da pogun kuma moy da pekida di haji. Montok na timpo haji da taon iti Sabah om wilayah Sempuban Labuan kapasuat da sungobian na ginumung makida.

0: Si Asuao to moi mo.
1: Odoy, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
2: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Kasoimban Bos Kadazan, menak diozu kepoihan.

0: bakas. Bakas, bakas asi. Ini zo. Kau duduk maya bakas. Ayo dah toko aku nak kelas dia sini lah bakas diti.
1: Kada kau susah asi. Izo waiti. Mama madi tindama. Nagi pagu kon kau mialang ngalang bakakuk diti. Isok pinulu isok tambang bo.
0: Magun samang kau nak zo. Bah onu pa pagu kau diho no. Bion ku penong duya.
1: Permisa, permisa.
2: Oh, doi.
1: No.
2: Asik. No, kau hidup nih, bakas. Agar ngau kau, bo. Kata pai pemenau, bo. Opunan toko diti. Aku kakan de bakas.
3: Oi.
0: Are, asik. Oh, doi, asik.
3: Onu man diusu dino. Oko niko diusu sangat nudo tahun diti. Dogo isang nudo tahun diti. Hey, magasuso doiti, mositi kibalisin. Aw ka basa mamumuno bakako. Kalati ko no, aw ka basa mamumuno bakako.
0: Oh, ano yung asik? Panakus, asik! Panakus! Panakus! Panakus! Naku, ito pinatalo yung bakakot mo!
1: Eh, oi ma, ako nung kakivalisin yung bakakot ni.
0: Panakus, asik! Panakus! Panakus! Panakus!
1: Odoy, ikodon bagu.
4: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan, om au awasi tepiumanan.
4: Kawasa nogi, magano Hurix gama, tubat inumon itinodo, mantad gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon, om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
4: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
5: S-Zone, Eastern Sabah Security Zone, no po? Nga zone ko mahigan po yung bida, itisan ko hisaon pogun Sabah. Itinuy dong, montok mintamong ko mahigan kinaisanon kavaygan, om tinda, mantad tundo no kalatan om kapunugkuan. Kituduvan no gino, do mintamong ko mahigan om katanangan Malaysia, itisan ko hisaon Sabah. Manahob kalatan tumahib piwahitan miagamanazang om kopagohimuvan. Papagyot panamangan kumuhigan it kinisunon kavaygan om pulaw ngabi. Mangumuhig tuhun magigison om nagikatambuhusan om economy. S-Zone papangkub kinisunon kiginazok wang hobi saibu 200 tahunga padam 4 kilometer papampay opod uvang miagadokudat Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahadatu, Punak, Semporna, Om Tawau. Komohigan kinizanon niti, tamangan do Eskom, Maza Pemolisan, Om Kalaja Komohigan, Tindah, Om Daat.

Sinurambita ini tutunan lagi sebagai tambunan viewpoint. Ia poin baik kampung dalungan tambunan leponga iso pabaguti koton ketombuhan age sabah. Waki di sokavo bakul kawasanan tinau kadazan dusun nepihi sebagai kavo kepenadaan si Nurambi itinuidong doto humiloting om tinodo mentad bosi om nimaan votiko miampai votik susumuni poing inen tutunan id uvang tambunan miampai linanggo perum apat nita mama dandi o si Nurambi diti doko ki kita naito gingo id posai uvang tambunan nuhuna bahu untuk dong sebab toyo untuk avasi oko zuvotavan kogingahan tanaw tumanob om sugi tongus mantad konuhuan kroker.

0: Ay, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Olwo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakaday mongingan ikodon om olwo tantalogukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngawi, farmasi om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: Oi, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon itinodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Abi pasian ko ma di Richard Binginos da nang usubab diti da sab WhatsApp sabab WhatsApp sabab FM diti. Abi pasian tadaw ko tahu suga ham sa bitap na tambah da makikinang ko kasimban boss kena zan ko tahu dan matad Richard Binginos da kampung Tinduzon sugod. Richard Rona Denny Richard Denny Rona Richard dari Kampung Balalait Papar kopi besian DJ pengkap sudah pason kuma pegenakan Richard Oti Lianun dan mamai-mamai inai-inai ngabit tambah dan sabah dan miaga dan Marinus Tony dari Kampung Sindil Putatan om nagi sama bit tambah sabah VFM bos kadazan Hansan Abasi temui mo hidas temui mo om tapi yang tadau ka matan ketua dan DJ I Charles Loginon kopi besian dong subab tadau ko tahu dong subab diti oi DJ suka diti om nagi tambah ngabit dari Ijuanis Mansantil Joannis Mantahan Datuk Protasius Mukiau Simon Justin Raymond Dunung Gideon Mojiwat Gasikui James Syam Johannes William Datuk Elizabeth Morris Joseph Petilio Clarice Lajibin Emilia Gom Nogi Sababi Tambot Sabah VFM Ipu Ngabido HO220 Tensanan Tambot Sabah VFM Kutabian Natadaw Tina Kutabian Tadaw Kamatan Tabi Pibasan Kusikan DJ Suga Izo Charles Loginon Kaliti Sumsu Diti Kopi Pasian Adong Subab DJ Suga Nobal No Abasi Izo Beti Ijon Tati Damantad Kampung Langkawit Papar Kaliti Manu Kusibatan Mamason Kuba Oisanan Tambot Sabah VFM Mayagadi Mudigi Robert Obot, Johnny Lajuman, Johannes Majari, Frankie Tan, Elis Shelly Lim, Verita Mandak, Stella Omsa, baby, makikinangaw din, no? And sana ni katutunog na to, vino po nga, pagganakan ko sundi, miyempay pason ko, tabi, anatada ko tahu, tabi, pibibasan na blakatan, tako na na, mantari binamangon, at oh, na, nijis ugaw, at pinapombos, iti pason ko, inka, na bagi ako tahu, na, nagi kumunay diyaw. Dari, ongan, zo, di, Ronnie Jimbangan, tapi ko nga, manandak, tadao ko basanan.